0: spesifik. Yang jarang kita sadari, tanah hutan hujan justru miskin nutrisi. Lebih dari 90% nutrisi tidak tersimpan di tanah, melainkan beredar cepat di dalam biomasa, yakni daun, batang, serangga, dan mikroorganisme. Artinya, ketika hutan ini rusak, nutrisi ikut hilang, dan tanah menjadi hampir mustahil pulih secara alami. Hutan hujan tidak berdiri sebagai satu kesatuan tunggal. Secara global, para ilmuwan mengelompokkannya ke dalam dua tipe utama, berdasarkan posisi geografis dan karakter iklim yang membentuknya. Pertama, hutan hujan tropis, terletak di sekitar garis khatulistiwa, Amazon, Afrika Tengah, Asia Tenggara. Satu hektar hutan hujan tropis dapat memiliki lebih banyak spesies pohon dibanding seluruh Eropa Utara. Yang kedua, hutan hujan beriklim, terletak jauh dari garis khatulistiwa, mulai dari pantai Pasifik Amerika Utara, Chile Selatan, hingga Selandia Baru. Berbeda dari tropis, hutan ini didominasi pohon raksasa berumur ratusan hingga ribuan tahun. Salah satu keajaiban terbesar hutan hujan adalah arsitektur vertikalnya. Ekosistem ini tidak hidup di satu permukaan, melainkan tersusun dalam lapisan-lapisan kehidupan yang berbeda, dari puncak hingga tanah. Di lapisan paling atas, terdapat emergent layer, menjulang pohon-pohon tertinggi yang menembus kanopi dan terkadang menyentuh awan. Di sini, hidup burung-burung pemangsa seperti elang hutan dan rangkong besar, yang memanfaatkan ketinggian untuk mengintai mangsa dan menempuh jarak jauh. Serangga terbang besar dan kelelawar juga sering memanfaatkan lapisan ini untuk navigasi dan migrasi. Di bawahnya terbentang kanopi, lapisan pusat kehidupan hutan hujan. Sekitar 70 hingga 80% seluruh spesies hutan hujan hidup di lapisan ini. Primata seperti orangutan, owa, dan monyet bergerak lincah dari cabang ke cabang. Burung berwarna cerah, katak arboreal, kadal, serta ribuan spesies serangga membentuk jaringan makanan yang padat. Disinilah bunga, buah, dan daun muda tersedia paling melimpah. Lebih ke bawah terdapat understory, lapisan dunia dengan cahaya terbatas dan udara yang lembab. Hewan di lapisan ini berevolusi untuk hidup dalam bayangan. Terdapat hewan seperti kucing hutan, ular, katak berkamuflase, bahkan serangga nokturnal yang bergantung pada indera penciuman dan pendengaran yang tajam. Banyak spesies di sini aktif pada malam hari untuk menghindari persaingan dan predator. Di bagian paling bawah adalah lantai hutan, lapisan yang gelap, lembab, dan jarang tersentuh cahaya matahari langsung. Disinilah hidup serangga tanah, rayap, cacing, jamur, serta mamalia besar seperti tapir atau babi hutan yang berperan penting dalam menghancurkan sisa-sisa organik. Tanpa kehidupan di lantai hutan, siklus nutrisi hutan hujan akan berhenti. Fakta yang jarang diketahui, banyak spesies hutan hujan tidak pernah menyentuh tanah sepanjang hidupnya, termasuk beberapa mamalia, katak, dan tumbuhan epifit yang sepenuhnya bergantung pada kehidupan di atas kanopi. Hutan hujan tidak berdiri sebagai ekosistem yang terpisah. Jika dilihat dari atas, hutan-hutan ini membentuk sabuk ekologis hijau yang melingkari wilayah tropis bumi. Sebuah sistem alami yang bekerja pada skala planet. Sabuk ini berperan sebagai pengatur sirkulasi air dan udara, jauh melampaui batas geografisnya sendiri. Di Amerika Selatan, hutan hujan Amazon berfungsi sebagai pusat distribusi uap air. Uap yang dilepaskan dari jutaan pohon bergerak mengikuti arah angin, membawa hujan ke wilayah pertanian, sungai, dan kota-kota yang berjarak ribuan kilometer dari hutan itu sendiri. Di Afrika Tengah, hutan hujan Kongo memengaruhi sirkulasi udara regional. Ia membantu menjaga keseimbangan kelembapan dan temperatur, yang berdampak langsung pada stabilitas iklim Afrika bagian tengah hingga barat. Sementara itu, hutan hujan Asia Tenggara berperan penting dalam membentuk dan memperkuat pola monsun regional. Keberadaan hutan menentukan kapan hujan datang, seberapa lama berlangsung, dan seberapa merata air didistribusikan ke daratan. Salah satu fakta yang paling jarang disadari, bahwa hutan hujan bukan hanya penerima hujan, tetapi juga produsen hujan. Melalui proses evapotranspirasi, air yang diserap dari tanah dilepaskan kembali ke atmosfer melalui daun dalam bentuk uap. Dalam skala besar, uap air ini membentuk aliran raksasa di udara, yang oleh ilmuwan disebut sebagai river in the sky, sungai uap air yang tak terlihat. Sungai ini mengalir mengikuti angin, memindahkan kelembapan dari hutan ke wilayah lain. Dengan kata lain, rusaknya hutan hujan bukan hanya masalah lokal, ia adalah gangguan pada sistem iklim global yang menopang kehidupan jauh di luar batas hutan itu sendiri. Hutan hujan sering disebut sebagai laboratorium evolusi yang masih hidup. Disinilah kehidupan diuji setiap hari oleh persaingan yang nyaris tanpa jeda. Cahaya matahari terbatas, ruang tumbuh diperebutkan, dan nutrisi beredar cepat dan jarang menetap. Tekanan inilah yang memaksa spesies berevolusi dengan cara-cara ekstrim. Beberapa tumbuhan mengembangkan racun kimia pada daun dan batangnya sebagai perlindungan dari herbivora. Sebagian hewan berevolusi dengan warna peringatan mencolok, menandakan bahwa mereka beracun atau berbahaya untuk dimangsa. Di sisi lain, banyak spesies bertahan hidup melalui simbiosis kompleks. Semut dan tumbuhan saling melindungi. Jamur dan akar pohon bekerja bersama untuk menyerap nutrisi yang langka. Tanpa hubungan ini, banyak spesies tidak akan mampu bertahan. Ada pula spesies yang memilih jalur berbeda, seperti melakukan kamuflase sempurna. Serangga yang menyerupai daun kering, katak yang menyatu dengan kulit pohon, hingga predator yang nyaris tak terlihat di balik bayangan kanopi. Fakta yang mengejutkan adalah bahwa sebagian besar kehidupan di hutan hujan masih belum kita kenal. Para ilmuwan memperkirakan 80 hingga 90% spesies hutan hujan belum pernah teridentifikasi secara ilmiah. Setiap tahun, spesies baru ditemukan. Namun seringkali pada saat yang sama, spesies lain menghilang atau punah sebelum sempat diberi nama, diteliti, atau dipahami perannya dalam ekosistem. Di hutan hujan, evolusi tidak hanya menciptakan kehidupan baru. Ia juga mengingatkan betapa cepat kehidupan bisa lenyap ketika keseimbangan terganggu. Bagi manusia, hutan hujan bukan sekedar sumber kayu atau bahan mentah. Ia adalah bank biologis, tempat tersimpannya jutaan senyawa kimia alami yang dibentuk melalui evolusi selama jutaan tahun. Hingga saat ini, lebih dari 25% obat modern memiliki asal-usul langsung atau tidak langsung dari organisme hutan hujan. Bahkan sekitar 70% tanaman yang diidentifikasi memiliki potensi farmasi berasal dari wilayah hutan hujan tropis. Beberapa di antaranya telah mengubah dunia medis. Senyawa dari tanaman endemik Madagaskar berperan penting dalam pengembangan obat kanker, yang hingga kini masih digunakan dalam terapi modern. Di Amazon, racun katak panah, yang awalnya digunakan masyarakat adat untuk berburu, memberi inspirasi bagi anestesi dan obat penghilang rasa sakit. Sementara itu, jamur mikroskopis yang hidup di lantai hutan hujan menjadi sumber berbagai antibiotik yang menyelamatkan jutaan nyawa. Namun, potensi terbesar hutan hujan justru terletak pada apa yang belum kita ketahui. Setiap kali satu spesies punah, kita tidak hanya kehilangan satu makhluk hidup. Kita kehilangan kemungkinan pengobatan, senyawa yang mungkin mampu melawan penyakit yang bahkan belum ada hari ini. Dalam banyak kasus, spesies tersebut hilang sebelum sempat diteliti, diuji, atau dipahami sepenuhnya. Dan sekali hilang, peluang itu tidak pernah kembali. Masyarakat adat yang hidup selaras dengan hutan selama ribuan tahun seringkali menjadi penjaga pengetahuan biologis paling maju, jauh sebelum sains modern memahaminya. Hutan hujan bukan sekedar paru-paru bumi. Ia adalah otak ekologi, pengatur iklim, penyimpan karbon, dan bank kehidupan planet ini. Ia tidak bisa direplikasi, tidak bisa dipercepat, dan ketika hilang, ia tidak benar-benar kembali. Pertanyaannya bukan lagi apakah hutan hujan penting. Pertanyaannya adalah, apakah manusia cukup cepat menyadari bahwa masa depan mereka tertanam di akar-akar yang tak pernah mereka lihat.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
2: 93,6 Awas, minggir. Cah ganteng ngorong. Awas, minggir.
3: Cah ganteng ngorong sunat.
2: Pas cengono, mbak.
3: Pas gede, ganteng, ngorong sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, mbah.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, mbah.
3: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
2: Oh, iya to. Ngendi ku mbah nggone, mbah?
3: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wis, mbah. Cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
4: Gria sunat sae mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat sae mantri utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
6: Din, kenapa?
5: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
6: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
5: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
6: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
7: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
8: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Ayo ramaikan nonton bareng final Piala Dunia 2026. Pertandingan seru antara Spanyol menghadapi Argentina. Catat jadwalnya. Senin, 20 Juli 2026 mulai jam 2 dini hari hingga selesai. Bertempat di Toko H2M Singkoyo, samping Hotel King Amir, Toili. Bukan hanya nonton bareng, ada juga door prize menarik yang siap dibawa pulang. Mulai dari mesin cuci, rice cooker, kompor gas, dispenser, setrika, kipas angin, dan masih banyak hadiah hiburan lainnya. Ikuti juga lomba tebak skor dan lomba seragam fans terbaik. Tunjukkan semangat dan dukung tim favoritmu. Acara ini didukung oleh CV Bal, H2M, dan Toko Emas Intan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu. Mari jadikan Toili lautan semangat menyambut laga puncak sepak bola Piala Dunia. Gratis dan terbuka untuk umum. Nonton bareng final Piala Dunia 2026, Senin 20 Juli 2026, jam 2 dini hari. Sampai jumpa di Toko H2M Singkoyo.

0: Loh mas, udah siang begini kok belum berangkat?
1: Berangkat gimana dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
0: Oh, sakit gigi. Tenang aja mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
1: Prosagi?
0: Nih, coba.
2: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Tuhan. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Maisie, maafkan aku, Maisie. Maisie.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara J. Isprionoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: lagi nyiapin minum sayang. Ini untuk kamu.
1: Loh, kok ditetesin di Optiva, Ma?
0: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
1: Terus, ini buat siapa, Ma?
0: Ini buat Papa.
1: Kalau Papa berapa tetes?
0: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
1: Lalu buat Kakek?
0: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
1: Lalu Mama berapa tetes?
0: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
1: Wah, di Aktiva banyak manfaatnya ya, Ma?
0: Iya, sayang. Bio Aktiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioaktiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
1: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
0: Iya, Bioaktiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
2: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

dalam seri ke-159 ini didukung oleh para pemain Mas'ud sebagai Wangsa Alamu, Indra Hadi sebagai Sampit, Eli Ermawati sebagai Mesin, Yayu Kristanto sebagai Nyai Sepang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

Setelah peristiwa keributan di pasar Singosari, Meisin berhasil menyelinap dari kerumunan orang-orang. Sekarang dia berada di sebuah bangunan kayu yang sudah tua, yang berdiri di sebuah kaki bukit. Bukit itu tidak terlalu tinggi, dan banyak ditumbuhi pohon-pohon yang rindang. Udaranya sangat sejuk. Sesaat lamanya Meisin tertidur pulas. Dia terbangun dan kemudian mendengar derap roda gerobak kuda yang semakin lama semakin dekat. Meisin merasa khawatir. Karena itu buru-buru dia bersembunyi di sebuah kolong yang di depannya terdapat tumpukan jerami kering. Tak lama kemudian terdengar gerobak kuda itu berjalan berderap-derap semakin lama semakin dekat.

0: Kau benar, Sempit. Tempat ini cukup nyaman. Dan agaknya tempat ini juga cukup aman. Tidak ada bangunan lain di sekitar tempat ini. Kita bisa istirahat sejenak sambil makan-makan dan minum. Ayo, bukalah buntalan perbekalan kita itu, Sempit.
1: Iya, baik, Tuan.
2: Sempit, laki-laki muda yang berwajah kedungu-dungguan itu segera mengerjakan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Majikan Sempit adalah seorang pedagang palawija yang berasal dari desa Toyorungun. Dia bernama Wangsa Alemu. Tubuhnya gemuk pendek dan wajahnya seperti wajah seorang bocah. Mulutnya kecil dan ada sesuatu yang tidak enak memancar dari balik sinar matanya yang berkilat-kilat. Wangsa Alemu segera sibuk melahap makanannya, sementara Sempit hanya diam saja menunggu.
0: Aku tahu. Kau pasti sudah lapar sekali, Sempit. Ayo, ngaku saja. Kau sudah lapar, bukan?
1: Iya, Tuan. Benar, Tuan. Hamba memang sudah lapar.
0: Nah, kau harus menunggu aku selesai makan.
1: Iya, Tuan. Hamba akan menunggu. Hamba hanyalah seorang abdi.
0: Kau tidak usah khawatir. Aku akan menyisakan ikan bakar ini untukmu.
1: Kenapa, Tuan?
0: Sempit.
1: Iya, Tuan.
0: Ambilkan aku air, Sempit.
1: Baik, Tuan. Ini, Tuan.
0: Nikmat sekali rasanya makan di tempat yang nyaman ini. Sempit.
1: Iya, Tuan.
0: Aku heran. Kukira menjadi orang kaya itu enak sekali, ya. Mau apa saja keturutan. Tapi mengapa banyak orang bodoh di dunia ini?
1: Apa maksud, Tuan?
0: Kalau menjadi orang kaya itu enak, mengapa banyak orang miskin di dunia ini? Kamu itu contohnya. Hidup hanya menjadi seorang pembantu. Apa sih enaknya menjadi seorang pembantu?
1: Ya, menjadi pembantu memang tidak enak, Tuan. Contohnya saja, sekarang ini perut hamba sudah lapar. Tapi hamba belum juga bisa makan seperti Tuhan.
0: Kau ini, Sempit, kau tidak usah khawatir. Kau adalah pembantuku yang setia.
1: Iya, Tuhan.
0: Tentu saja ikan bakar ini tidak akan kuhabiskan semuanya. Akan kusisakan beberapa potong untuk laukmu. Yang menjadi persoalan di sini adalah mengapa orang mau menjadi melarat.
1: Maaf, Tuhan. Hamba kira tidak seorang pun ingin menjadi orang melarat, tapi ya mungkin karena nasib yang telah membawa mereka menjadi melarat, Tuan. Maka ya mereka terpaksa saja menerimanya.
0: Oh, jadi mereka menyerahkan segala sesuatunya pada nasib.
1: Iya, hamba kira begitulah, Tuan. Hamba sendirilah contohnya. Bukan hamba tidak ingin menjadi orang kaya. Hamba sudah cukup berusaha. Hamba pernah bertani, tapi ya itu, Tuan, selalu gagal. Lalu hamba juga pernah berdagang di pasar Singasari.
0: Iya.
1: Tapi hasil keuntungannya ya malah dirampok orang, Tuan.
0: Oh, begitu.
1: Jadi kesimpulan hamba ya memang nasib hamba harus begini.
0: Oh,
1: mau bagaimana lagi, Tuan?
0: Iya. Kalau begitu ya sudahlah. Yang kaya akan tetap kaya dan yang miskin akan tetap miskin saja selamanya. Tapi kau tidak perlu cemas. Sekalipun hanya seorang pembantu, nasibmu masih lebih mujur dibanding dengan yang lain. Coba perhatikan saja. Sekarang ini banyak sekali orang hidup susah.
1: Iya.
0: Sekarang banyak gelandangan berkeliaran di mana-mana, kan?
1: Iya, Tuan.
0: Mereka tidak punya penghasilan tetap, tidak punya lahan pertanian, dan tidak punya rumah, serta tidak punya apa-apa. Mereka hanya punya penderitaan yang tidak kunjung reda.
1: Sempit. Apa, Tuan?
0: Tempat ini agak mencurigakan.
1: Mencurigakan? Apa maksud, Tuan? Sepertinya tempat ini cukup aman.
0: Coba. Coba kau periksa tempat ini, Sempit.
1: Iya.
0: Periksa kolong-kolongnya. Juga sudut-sudutnya.
1: Iya.
0: Coba. Coba, Sempit.
1: Iya.
0: Kau bongkar tumpuan jerami-jerami kering itu. Jangan-jangan ada yang mengintip pembicaraan kita. Ya. Jangan-jangan kita bukan hanya berdua di tempat ini. Kita harus berhati-hati, Sampit. Di zaman seperti sekarang ini, banyak orang jahat.
1: Ya, Tuan.
0: Mereka suka merampok. Mereka suka mencari kesempatan untuk merampok.
1: Iya, betul, Tuan.
0: Ayo, cepat, Sampit. Cepat, periksa tempat ini.
1: Baik, Tuan.

0: Dia segera memeriksa seluruh ruangan. Kadangkala ia membungkuk untuk mengamati sudut-sudut yang remang-remang. Suatu ketika ia merangkak untuk melihat kolong-kolong yang gelap. Mendadak sampit melihat sesuatu yang mencurigakan dari balik tumpukan jerami-jerami kering. Perlahan-lahan pembantu setia itu melangkah mendekati tumpukan jerami-jerami kering. Lalu tangannya menggeser tumpukan jerami kering itu ke samping.
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Ini dia orangnya, Tuan. Dia bersembunyi di balik tumpukan jerami kering.
1: Oh,
0: di sana.
1: Iya, Sampit. Tunggu sebentar, tunggu. Hai. Rasanya aku kenal orang ini. Bukankah kau perempuan yang telah membuat gara-gara di pasar Singasari tadi?
2: Saya tidak bersalah, Tuan. Saya telah difitnah.
1: Iya, benar. Kau memang perempuan yang telah membuat gara-gara. Sehingga beberapa orang pendekar berbaku hantam di lapangan rumput pasar Singasari itu. Siapa kau sebenarnya? Dan kau mau kemana? Dan di mana rumah?
2: Tuan,
0: agaknya dia sedang mengalami peristiwa yang cukup berat dan menggoncangkan hatinya, Tuan. Nampaknya dia bukan orang yang senang.
1: Iya. Siapa namamu?
2: Nama saya Rara Lamuri, Tuan.
1: Oh, iya. Rumahmu?
2: Saya tidak mempunyai tempat tinggal. Saya seorang gelandangan. Saya tidak mempunyai tujuan hidup yang pasti.
1: Iya.
2: Tapi saya bukan seorang pencuri. Saya orang baik-baik, Tuan.
1: Iya. Apakah kau tidak mempunyai orang tua?
2: Tidak, Tuan. Orang tua saya semuanya sudah tidak ada lagi.
1: Sanak famili?
2: Saya tidak mempunyai sanak famili, Tuan.
1: Suami?
2: Suami saya. Suami saya.
1: Ada apa dengan suamimu, Roro?
2: Suami saya orangnya sangat kejam, Tuan. Saya akan dijual kepada seorang saudagar kaya. Lalu saya terpaksa melarikan diri. Sekarang ini saya sedang dalam keadaan hamil, Tuan. Tapi saya tidak berani pulang ke rumah suami saya.
1: Iya.
2: Saya tidak berani menemuinya. Dia pasti akan marah sekali. Dan dia pasti akan memukuli saya.
1: Sampit.
0: Iya, Tuan.
1: Bagaimana pendapatmu? Apakah cerita yang baru saja dikatakannya itu bisa kita percaya?
0: Agaknya dia tidak berdusta, Tuan. Hamba kira kata-katanya bisa kita percaya.
1: Iya, baiklah. Sekarang begini saja. Bagaimana kalau kau ikut aku, Rara Lamuri?
2: Ikut, Tuan.
1: Iya.
2: Kemana? Jangan, Tuan. Saya tidak ingin merepotkan Tuan.
1: Kau tidak perlu merasakan sungkan. Keadaanmu sekarang ini memang sudah sepantasnya mendapat pertolongan, Rara. Kalau kau setuju dan kau percaya padaku, marilah ikut ke rumahku saja.
2: Tapi saya tidak ingin menjadi beban orang lain, Tuan. Saya tidak ingin menyusahkan orang lain.
0: Maaf, Nona. Nona tidak perlu merasa takut. Tuan Wangsa Alamu ini adalah juragan saya. Dan beliau terkenal adalah seorang juragan yang baik hati. Beliau suka menolong orang lain.
1: Iya, kulihat kau sedang hamil. Dan keadaan badanmu nampaknya tidak begitu sehat. Kukira tidak ada jeleknya kau menerima uluran tanganku ini. Aku tidak bermaksud apa-apa. Percayalah, aku hanya sekedar ingin menolongmu saja. Nanti, kalau kau sudah merasa kuat lagi dan pikiranmu sudah menjadi tenang, kau boleh pergi.
2: Baiklah, Tuan. Kalau begitu, saya terima uluran tangan Tuan. Dan terima kasih sekali atas bantuan Tuan. Dengan apa saya harus membalas kebaikan budi Tuan ini?
1: Kau tidak perlu memikirkan soal itu. Yang penting kau harus mempunyai tempat tinggal sementara yang aman. Jangan berkeliaran di jalanan seperti seorang gembel. Itu akan merugikan dirimu sendiri. Ya, kalau nasibmu sedang kurang mujur, kau bisa menjadi mangsa orang-orang jahat di sekitar kota Singasari. Ya, sudahlah. Hari sudah akan sore. Kita harus segera berangkat meninggalkan tempat ini. Dan menjelang tengah malam nanti, kita sudah akan sampai di desa Toyorungun.
0: Hamba belum makan.
1: Sudahlah, Sampit. Nanti kau makan saja sekenyang-kenyangmu di rumah. Ayo siapkan kuda, kita berangkat sekarang. Rara, mari kita naik ke atas gerobak.
2: Baik, Tuan.

Sampit duduk sambil menggenggam tali kekang kuda. Dialah yang bertindak sebagai kusir gerobak kuda. Sementara Wangsa Alamu duduk di belakang bersama Meisin. Sinar matahari semakin lemah. Wajah sang surya timbul tenggelam di balik daun-daun pohon hutan. Setelah beberapa saat lamanya, mereka berguncang-guncang di atas gerobak kuda. Maka menjelang malam tiba, mereka pun mulai memasuki desa Toyorungun.

0: Rupanya kau di sini. Aku mencarimu kemana-mana, Nyi. Ke kamar belakang, ke kamar samping, ke ruangan sebelah, ke gandok samping. Tapi rupanya kau ada di sini. Ada apa, Nyi? Biasanya setiap kali aku datang dari berdagang di Pasar Singasari, kau selalu menyambutku dengan hangat.
1: Biasanya. Bukankah kali ini lain dari biasanya, Kang?
0: Lain dari biasanya? Iya, memang lain dari biasanya, Nyi. Biasanya setiap kali aku datang, kau buru-buru menyiapkan air panas yang dicampur dengan belerang dan daun-daun jambu. Iya, memang aku biasa mandi dengan cara seperti itu.
1: Hei, dengar, Kang. Malam ini tidak ada air panas.
0: Rupanya kau capek, Nyi. Ya, baiklah. Tidak apa. Kalau kau memang capek, kau tidak perlu menyiapkan air panas untukku. Tapi setidak-tidaknya kau pasti sudah menyiapkan makanan kesukaanku.
1: Tidak ada makanan, Kang.
0: Loh, Nyi. Ada apa, Nyi? Kok kelihatannya marah-marah begini? Apa salahku, Nyi?
1: Dasar laki-laki. Dasar laki-laki tidak tahu diberi kepercayaan.
0: Loh.
1: Dua hari yang lalu kau pamit untuk berdagang di Pasar Singasari.
0: Aku memang berdagang di Pasar Singasari.
1: Mana bisa aku percaya, Kang? Kalau orang berdagang, pulang selalu membawa keuntungan. Bukan perempuan yang kebawa pulang.
0: Sabar, Nyi, sabar. Bukankah soal ini sudah kujelaskan padamu ketika aku baru saja masuk pintu rumah ini tadi? Wanita itu bukan apa-apa aku, Nyi. Aku juga baru pertama kali bertemu. Kau bisa bertanya pada Sampit. Kalau aku membawa dia pulang ke rumah kita ini, itu hanya karena rasa iba saja. Aku kasihan melihatnya.
1: Aku tidak percaya. Kau pasti sudah sejak lama mengenalnya, Kang.
0: Aduh.
1: Jangan-jangan malah dia itu gundekmu. Dasar laki-laki tak tahu malu. Ayo, ngaku saja, Kang. Tidak usah mungkir. Ngaku bahwa perempuan itu gundekmu. Mengaku tidak, Kang.
0: Sabar, Nyi, sabar. Tunggu dulu. Tenang. Aduh, bagaimana ini? Kau jangan kelewat cemburu, Nyi. Aku ini sudah tua. Kau tidak perlu cemburu pada orang tua. Kita sudah lama hidup sebagai suami istri. Mengapa kau masih juga belum bisa percaya padaku? Nyi, kalau aku mau bermain gundik-gundikan begitu, mengapa harus kubawa pulang ke rumah ini? Kau ini jangan membuat gara-gara, Nyi. Aku bermaksud baik pada orang itu. Dia sudah sepantasnya kita tolong.
1: Sudah. Tidak usah banyak bicara, Kang. Aku hanya ingin bukti bahwa kau benar-benar pergi berdagang ke Pasar Singasari. Kang, mana keuntunganmu? Mana? Aku mau lihat.
0: Oh, iya. Soal itu beres, Nyi. Lihat. Nah, bagaimana, Nyi? Bagaimana? Kau puas?
1: Banyak juga keuntunganmu kali ini, Kang. Berapa semuanya?
0: Kalau kau mau tahu persis, hitung saja sendiri. Tapi kalau tidak salah, jumlahnya lebih dari 300 kepeng. Banyak bukan keuntunganku kali ini?
1: Kang, biar aku yang menyimpan uang ini. Tapi dengar, Kang, aku masih belum percaya. Aku akan mendesak Sampit agar mau memberikan pengakuan yang sesungguhnya.
2: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
3: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
2: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
4: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Gusti Putri.
1: Kau jangan berlagak bodoh, Sampit. Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya wanita yang dibawa pulang ke rumah oleh suamiku itu. Siapa dia?
0: Namanya, kalau tidak salah, ya Gusti ya, namanya Rara Lamuri, Gusti Putri.
1: Dia pacar gelap tuanmu, bukan? Dia gundik tuanmu, bukan?
0: Bukan, Gusti. Bukan kok. Dia cuma...
1: Dasar, kau sama saja dengan tuanmu itu. Sama-sama lelaki. Pasti kalian sudah berkomplot. Aku tidak akan bisa mempercayai keteranganmu. Lebih baik, aku akan bertanya langsung pada orangnya.
0: Tunggu, Gusti Putri. Tunggu. Nona Rara Lamuri nampaknya sedang tidur pulas, Gusti Putri.
1: Hei, apa? Tidur pulas?
0: Iya.
1: Ini rumahku, Sampit. Ini tempat tinggalku. Kalau dia sedang tidur pulas ataupun sedang pingsan, dia harus bangun untuk menjawab pertanyaanku.

0: merasakan bedanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Anjar Gunadi selaku Kapolres Pamekasan bersama 1033 FM Radio Karimata Kebanggaan Madura. Saya mengajak segenap lapisan masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk bersama-sama mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan, ketertiban masyarakat dengan tidak melakukan pelanggaran hukum agar tercipta keamanan, ketertiban dan keselamatan sehingga dapat terwujud Pamekasan sebagai kota gerbang salam yang aman, sejahtera, berkualitas bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kiai Sepang bergegas meninggalkan kamar Sambit, pembantunya yang setia. Istri Wangsa Alamu yang juga bertubuh gemuk itu kelihatan bersungut-sungut. Dia tidak senang suaminya pulang membawa seorang wanita yang sekarang ditempatkan di gandok samping kiri rumahnya. Nyi Sepang sama sekali tidak puas mendengar pengakuan suaminya ataupun Sambit pembantunya. Karena itu dia ingin langsung menemui Maisin dan menanyakan segala sesuatunya.
1: Hei, buka pintunya! Buka pintu! Ini masih sore. Ayo, buka pintunya! Enak saja, masih sore begini sudah tidur. Memang ini rumah penginapan. Dasar perempuan tidak tahu diuntung, tidak tahu malu. Perempuan jalanan tidak tahu diri. Aku heran, Kakang Alemu itu apa sih maunya? Perempuan seperti itu dibawa pulang. Perempuan seperti itu hanya akan membuat rezeki seret. Hei, ayo buka pintunya. Kurang ajar. Apa kau tidak dengar? Apa kau tidur mati di dalam situ? Ayo, buka pintunya. Cepat. Mengapa lama sekali kau membuka pintunya? Hampir saja aku berteriak memanggil Sambit untuk mendobrak pintu ini.
2: Maafkan saya, Nyai. Saya tertidur pula sekali. Saya sama sekali tidak mendengar Nyai mengetok-ngetok pintu. Maafkan saya, Nyai.
1: Kau pasti seorang pemalas. Sore-sore begini sudah tidur. Pantas kau menjadi gelandangan. Dimanapun juga, orang pemalas akhirnya akan menjadi gelandangan. Tapi rupanya kali ini nasibmu mujur loh. Suamiku merasa iba melihat keadaanmu, dan kau dibawanya pulang ke rumah. Tapi harap kau ketahui, di rumah ini akulah yang berkuasa. Akulah yang menentukan segala-galanya, tahu? Sekalipun suamiku menghendaki kau tinggal di sini. Tapi kalau aku tidak setuju, aku bisa mengusirmu pergi. Kau sudah lama kenal dengan suamiku?
2: Tidak, Nyai. Saya baru mengenalnya siang tadi.
1: Kau jangan bohong ya. Kalau kau berbohong padaku, mulutmu akan kurekas remas. Ayo, akui saja bahwa sebenarnya kau adalah gundik suamiku.
2: Tidak, Nyai. Tidak. Saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Tuan Wangsa Alemu.
1: Terus terang saja, perempuan.
2: Saya sudah mengatakan yang sebenarnya, Nyai. Saya tidak berani berkata tidak benar. Saya sangat menghargai sebuah lembaga perkawinan. Kalau memang kehadiran saya nantinya akan mengganggu ketentraman Nyai bersama Tuan Wangsa Alemu, saya bersedia pergi.
1: Kau hanya ingin menunjukkan bahwa kau mempunyai pengertian pada kami. Tapi aku tidak akan percaya begitu saja. Siapa namamu?
2: Nama saya Rara Lamuri, Nyai.
1: Sekarang dengarkan ya. Kau boleh tinggal di rumahku ini. Sampai kapan saja kau boleh tinggal di sini. Tapi tentu ada syaratnya. Syaratnya ialah kau harus menuruti segala perintahku. Kau tidak bisa hanya ongkang-ongkang kaki. Kau harus bekerja seperti Sambit pembantuku itu. Awas ya. Kalau kau sampai mengadu ini itu kepada suamiku, kau akan kuusir. Tahu? Kau tidak perlu membangga-banggakan suamiku. Di sini aku yang berkuasa. Suamiku itu hanya mencari duit, dan selebihnya akulah yang mengatur segala-galanya. Kau dengar apa yang baru saja aku katakan?
2: Saya dengar, Nyai.
1: Bagus, bagus. Sekarang kau boleh istirahat. Besok sebelum matahari terbit, kau sudah harus bangun. Di rumah ini banyak sekali yang bisa kau kerjakan. Nanti kau akan kuberitahu tugas-tugas apa saja yang harus kau kerjakan di rumah ini.
0: Malam mengalir turun. Wajah bulan yang sudah tua merambat di atas ranting-ranting pohon. Desa Toyorungun yang letaknya kurang lebih 50 pal dari kota Singasari diliputi kesunyian. Maisin kembali merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Matanya menerawang ke daerah-daerah yang jauh.
2: Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Akhirnya aku terdampar di tempat ini. Keluarga macam apa sebenarnya yang menghuni rumah ini. Tuan Wangsa Alamu itu nampaknya cukup baik dan ramah. Tapi sepertinya Nyai Sepang tidak menginginkan kehadiranku di sini. Ya, memang sudah nasibku. Aku harus bisa menjaga diriku dan menempatkan diriku secara baik di rumah ini. Kakang Arya Kamandanu, di mana kau sekarang, kakang? Oh, kakang, sekarang aku baru merasakan getaran itu. Sekarang aku baru menyadari betapa sebenarnya aku membutuhkan kehadiranmu. Tapi di mana aku harus menemuimu, kakang? Aku orang asing di negeri ini. Di samping itu, aku juga seorang wanita. Aku tidak bisa bergerak bebas seperti burung-burung di udara. Gerakanku serba terbatas. Apakah suatu ketika kita akan bertemu lagi, Kakang Kamandanu? Aku sangat merindukan saat-saat seperti itu. Aku merindukan suaramu yang penuh pengertian, tatapan matamu yang penuh tanggung jawab, dan gerak-gerikmu yang menunjukkan sifat-sifat serba mulia.

hari anak itu semakin bengal saja. Mestinya dia sudah berada di rumah. Sudah sore begini masih juga keluyuran bermain-main.

0: Baik, saudara pendengar, kali ini saya kembali ketemu dengan konsumen Zahid. Saat ini saya berada di daerah Musuh Boyolali. Baik, selamat sore. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Emi Susilowati Boyolali, Musuh.
0: Baik, Bu, selama ini apa yang dikeluhkan?
1: Sering pusing, pegal-pegal, terus kadang tuh ngeliang-liang-liang gitu, kayak mau jatuh.
0: Sudah pernah periksa ke dokter atau ke puskesmas sebelumnya?
1: Ya sudah, paling dikasih obat tensi, tapi belum bisa enak di badan, malah kadang tambah liut-liut lagi.
0: Oh gitu ya. Baik, sekarang setelah mengkonsumsi Hasafit, ini gimana kondisinya?
1: Hasafit, iya, saya telah mengkonsumsi itu, saya dengar dari radio, terus saya mencoba, terus lama-lama berkurang penyakitnya, buat bekerja udah enak, buat bangun tidur enak.
0: Cara mengkonsumsinya gimana, Mbak?
1: Kalau saya minumnya sehari 2 kali.
0: Nah, setelah minum Hasafit, badannya sehat lagi. Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar yang lain, mungkin agar yang mengalami hal yang sama bisa kembali sehat.
1: Ya, saya sarankan biar sehat minum Hasafit ya, biar badannya terasa enak seperti saya, biar nggak mengeluh sakit-sakit terus. Ya alhamdulillah, saya sarankan ke Hasafit aja ya. Minum Hasafit, tubuh kembali fit.
0: Baik pendengar, demikian tadi pengalaman dari Ibu Emi, konsumen kapsul herbal Hasafit dari Musuh Boyolali, yang sembuh dari penyakitnya setelah minum Hasafit 2 hingga 3 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga kesehatan Anda, minum Hasafit, tubuh kembali.

0: sana kemari, malah enak-enak tidur di bawah pohon. Panji, Panji, ayo bangun. Ayo bangun, Panji.
1: Paman.
0: Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tidak tahu bahwa daerah ini banyak mengandung bahaya?
1: Saya ketiduran, Paman. Udaranya sejuk sekali. Anginnya semilir perlahan. Saya lalu mengantuk. Dan saya lalu ketiduran di bawah pohon ini.
0: Kau ini memang anak nakal. Paman tadi berkata apa? Paman tadi berpesan apa padamu?
1: Maafkan saya, Paman. Maafkan saya.
0: Paman kan sudah berulang kali berkata padamu, jangan bermain terlalu jauh. Kau harus bekerja membantu Paman. Kau tidak boleh bermalas-malasan begitu. Kau boleh saja bermain, tapi sebelum senja hari tiba, kau sudah harus berada kembali di rumah. Apa kau tidak dengar, Panji? Daerah ini adalah lereng gunung, Panji. Sewaktu-waktu kabut yang tebal bisa turun kemari. Tempat ini berbahaya sekali. Masih banyak hutan-hutan yang dihuni binatang-binatang buas. Kau harus menurut kata-kata Paman. Apa kau tidak takut kalau sewaktu-waktu bertemu dengan seekor harimau yang kelaparan, kau bisa ditekam habis, Panji? Di sekitar tempat ini juga masih banyak babi-babi hutan yang liar dan ganas. Kau bisa diseruduk.
1: Tapi, Paman, saya belum pernah bertemu dengan binatang-binatang seperti itu. Paling-paling, saya bertemu dengan burung-burung atau sekali waktu bertemu dengan seekor ular kecil.
0: Apa kau ingin bertemu dengan mereka? Kau ingin ditekam harimau atau diseruduk babi hutan?
1: Tidak, Paman. Tidak.
0: Sudahlah, sudah. Kalau kau masih juga bandel, Paman tidak mau lagi tinggal bersamamu. Terserah kau mau tinggal di mana atau pergi ke mana. Paman tidak senang punya keponakan yang bandel dan malas bekerja. Paman tidak senang punya keponakan yang kerjanya hanya makan dan tidur. Maunya hidup senang dulu. Maunya hidup manja. Maunya hanya ongkang-ongkang kaki dan tidak mau bekerja.
1: Maafkan saya, Paman. Maafkan Panji.

0: laki-laki tegap perkasa dan berwajah tenang itu, yang tak lain adalah Arya Kamandanu, terkejut sekali. Tiba-tiba dia merasa menyesal. Selama ini dia memang sering dibuat kesal oleh tingkah laku keponakannya, Panji Ketawang. Tapi dia selalu berusaha untuk menyabarkan diri. Dia tidak pernah memarahinya. Tapi sekarang dia sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata yang barangkali terasa menyakitkan di hati bocah itu. Arya Kamandanu buru-buru menjamah kepala Panji Ketawang. Bocah itu masih menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Arya Kamandanu semakin bertambah menyesal.
1: Panji, maafkan Paman Panji. Paman telah mengeluarkan kata-kata kasar padamu. Maafkan Paman ya.
2: Paman, kalau Paman mengusir saya akan tinggal di mana?
1: Tidak, Panji, tidak. Paman tidak pernah akan mengusirmu. Paman sangat mencintaimu, nak. Kalau Paman sampai memarahimu, bukan berarti Paman membencimu. Itu Paman lakukan juga untuk kebaikanmu sendiri. Panji, kau mau memaafkan Paman, bukan? Maafkan Paman, ya.
0: Anak kecil itu tidak menjawab. Dia hanya mengangguk. Arya Kamandanu segera mendekap keponakannya erat-erat. Dia memang sangat mencintai keponakannya itu. Demikian juga sebenarnya Panji Ketawang sangat mencintai pamannya. Mereka berdekapan untuk sesaat lamanya. Matahari semakin condong ke arah barat ketika kemudian Kamandanu bangkit sambil menggendong Panji Ketawang. Dan selanjutnya, Arya Kamandanu membopong keponakannya itu kembali ke gubuknya.

0: Aduh, pegal sekali pinggang Paman Panji.
1: Salah Paman sendiri. Kan saya tidak minta digendong, Paman. Paman sendiri yang mau menggendong Panji.
0: Kalau tidak aku gendong, kau bisa keliuran lagi kemana-mana.
1: Paman, Paman, tadi saya melihat seekor kijang kecil melintas di balik semak belukar.
0: Di sekitar tempat ini, memang banyak sekali binatang-binatang liar. Bukan hanya anak kijang, tapi juga yang lain.
1: Kemarin, saya melihat seekor induk monyet bergantungan di atas pohon, Paman.
0: Shh, diam, Panji. Diam.
1: Ada apa, Paman? Ada apa?
0: Shh, jangan keras-keras. Ada sepasang mata mengawasi kita dari jarak yang cukup jauh.
1: Mungkin mata harimau liar, Paman. Atau mata babi hutan yang kelaparan.
0: Bukan. Mata itu kelihatannya lebih berbahaya dari mata harimau. Nah, Panji, sebaiknya kau masuk ke dalam kubuk dulu, ya. Paman akan berusaha menangkap orang itu.
1: Orang? Jadi, Paman melihat sepasang mata manusia, bukan sepasang mata binatang buas.
0: Sudahlah, jangan cerewet.

0: setelah Panji Ketawang berada di dalam gubuk, Arya Kamandanu buru-buru kembali berpaling ke arah rumpun semak belukar di kejauhan sana. Sekilas dia dapat melihat sebuah bayangan manusia berkelebat. Bayangan itu kemudian melompat-lompat ringan di atas rumpun-rumpun semak dan lenyap di balik gundukan bukit batu. Arya Kamandanu segera mengeluarkan aji seipi anginnya. Setelah menarik nafas panjang beberapa kali, Arya Kamandanu merasakan tubuhnya menjadi ringan seperti kapas. Dan selanjutnya, dia melompat bagaikan terbang di atas rumput-rumput liar.
1: Tunggu! Awas, jangan lari kau! Jangan lari!

0: harus bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Aku harus tahu siapa dia dan apa maksudnya datang ke tempat ini.
1: Hei! Tunggu! Jangan lari!

0: Apa maksudnya mereka bertempur? Apakah mereka bermusuhan? Nampaknya dua orang itu mempunyai tingkat ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Mereka mampu bertempur dengan sangat cepat. Rupanya dua-duanya sudah tua, seorang kakek dan seorang nenek. Siapa mereka ini? Baiklah, akan kuikuti jalannya pertempuran ini. Pokoknya aku harus tahu siapa dua orang itu dan apa maksudnya mengamati tempat tinggalku.
1: Kau memang bandel. Kau nenek-nenek peot tapi bandel. Lagamu masih seperti remaja.
2: Dan kau pikir kau ini seorang pangeran yang tampan? Jadi aku melihat tampangmu, kau pun tidak kalah peyotnya dibanding aku. Tapi lagamu masih seperti seorang perjaka. Cobalah kau bercermin dengan baik. Lihatlah punggungmu yang sudah bongkok seperti udang itu. Jangan hanya pandai mengejek orang.
1: Kau tersinggung rupanya.
2: Tentu saja aku tersinggung. Aku masih mempunyai perasaan. Dasar sapi tua ompong. Laki-laki semuanya sama. Dimanapun juga laki-laki selalu begitu.
1: Nenek Raga Runting.
2: Apa?
1: Kau jangan merendahkan derajat kaum laki-laki.
2: Alah, kenyataannya memang begitu. Semua laki-laki berhati busuk. Tidak ada laki-laki yang pantas dihargai di dunia ini. Kecuali ayahku sendiri. Laki-laki hanya mau menangnya sendiri saja.
1: Kambing tua peot. Kalau kau dapat menghilangkan sikapmu yang buruk itu, kalau kau tidak sering marah-marah begitu, kau masih bisa mendapatkan seorang lelaki muda yang gagah dan tampan.
2: Aku tidak sudi menghamba pada seorang laki-laki. Aku sudah senang dan bahagia hidup seperti ini. Apa enaknya menjadi seorang istri? Sementara perut kita bunting, suami kita justru tidak ada di rumah. Laki-laki memang makhluk yang jahat. Mau menangnya sendiri. Manusia terkutuk. Laki-laki harus dimusnahkan dari muka bumi ini.
3: Tunggu dulu.

0: Kakek dan nenek itu terus bertempur dengan sengitnya. Sementara Arya Kamandanu mengamati mereka dari balik rumpun semak belukar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah dua orang tua itu? Dan apa maksudnya mereka datang ke tempat tinggal Arya Kamandanu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.
1: Buat yang kerja di luar ruangan, badan capek itu udah biasa. Terik matahari, angin jalanan dan perjalanan panjang naik motor bikin tubuh gampang drop. Begitu juga pengalaman dari Bayu, seorang pengendara motor yang hobi touring. Setiap habis perjalanan jauh, badannya lelah luar biasa. Masuk angin pun sering datang tanpa diundang. Sampai akhirnya, Bayu kenal dengan Hazafit. Sejak rutin mengonsumsinya, keluhan itu tinggal cerita. Sekarang, kerja lancar, hobi jalan terus, badan tetap fit. Oke, kita dengar ceritanya.
2: Nama saya Bayu, saya hobi touring naik motor keliling ke tempat-tempat jauh. Tapi masalahnya setiap habis touring, badan saya selalu capek banget. Bahkan sering masuk angin, rasanya lemas, butuh waktu lama buat pulih. Sampai akhirnya saya dengerin radio, ada yang bahas tentang Hazafit. Saya penasaran, terus beli di apotek. Nah, touring berikutnya saya bawa Hazafit dan mulai minum rutin selama perjalanan. Hasilnya, alhamdulillah luar biasa. Badan tetap fit, gak gampang masuk angin, dan pulang touring pun saya masih segar. Bahkan

0: Langsung bisa lanjut aktivitas, gak rebahan kayak dulu. Sekarang touring makin tenang karena ada Zafit. Rekomendasi banget buat yang sering di jalan.
1: Jadi jangan biarkan rasa capek menghalangi aktivitas dan hobi Anda. Hasafit hadir dengan kombinasi herbal alami seperti minyak jintan hitam, minyak zaitun, VCO, dan propolis. Membantu menjaga daya tahan tubuh, melawan masuk angin, dan pulihkan tenaga setelah beraktivitas berat. Hasafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat atau gereja sehat yang ditunjuk.
2: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Iya. Satu buah lagu secara dasi sudah kita dengarkan bersama. Yang baru kita lalui itu adalah satu alunan vokal kami bersama kita.
1: Radio adalah media pemersatu bangsa. Saya Andika Mairizal Amir, anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah. Ayo, dengar radio.
2: 93,6 FM.

0: kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Minggir. Cah ganteng ngorong. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat.
0: Pas ngono, Mbak.
2: Pas gede, ganteng ngorong sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
2: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, cangganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang, sunat.
3: Gria Sunat Sae Mantri Utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Belanja apa Bu hari ini?
5: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
4: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
5: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
6: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
1: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
2: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
3: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
0: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
4: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDEA secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
5: Insan Galasika dapatkan Bionetra di Radio Galasika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: Buru-buru amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, Bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, Bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, Bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, Bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, Bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si Bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, Bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, Bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, ex-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Jengwati.
4: Iya, Dek.
3: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
4: Kamu, buatku, usia boleh gak muda. Tapi soal rambut masih tetap menggoda.
5: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbih dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbih tanpa efek samping.
6: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, Tuhan yang memiliki sholat yang akan ditunaikan ini, berilah Kanjeng Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan tempatkanlah Kanjeng Nabi Muhammad di tempat yang terpuji, seperti yang telah Paduka janjikan. Sesungguhnya Paduka tak pernah mengingkari janji.
1: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

ingin matur suwun dhumateng para kadang-kadang kula ingkang sampun ketiban campur. Iya, monggo kali pendutan dari kanca-kanca.

Pamintaku nimasito asih.

0: Yen cedhak tansah
1: yen cedhak
0: mulah.

0: Pripun mugi tansah pinaringan rayu wilujeng kalis ing sambikala.
1: Amin.
0: Mas Telo.
2: Iya, siap.
0: Wonten atensi.
2: Oh, ada saya kok.
0: Atensinipun menapa?
2: Panona alus, bibir alus, dompet alus, eh. Sadayana alus. Dari Jawa kita ke Jawa Timur, kita ke Jawa Barat ya, ke Sunda. Atensi dari teman-teman pecinta kopi lendot, matur suwun. Lagune
0: pasukan sampean
2: ya. Dan juga buat Bapak Ibu yang di sana ya, barangkali mau ikut nyanyi monggo ya, kami masih tunggu atensinya ya. Langsung le digundung ya bersama waktu.
0: Yuk kembali kita panggil hadirnya si cantik

0: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari.

0: kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
1: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
2: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
3: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
0: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
4: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDS secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
5: Insan Galaksika dapatkan Bionetra di Radio Galaksika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana adek tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Asik dong. Yaudah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Padani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Padani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Padani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
5: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

Ayo ramaikan nonton bareng final Piala Dunia 2026. Pertandingan seru antara Spanyol menghadapi Argentina. Catat jadwalnya, Senin 20 Juli 2026 mulai jam 2 dini hari hingga selesai. Bertempat di Toko H2M Singkoyo, samping Hotel King Amir, Toili. Bukan hanya nonton bareng, ada juga door prize menarik yang siap dibawa pulang. Mulai dari mesin cuci, rice cooker, kompor gas, dispenser, setrika, kipas angin, dan masih banyak hadiah hiburan lainnya. Ikuti juga lomba tebak skor dan lomba seragam fans terbaik. Tunjukkan semangat dan dukung tim favoritmu. Acara ini didukung oleh CV Bal, H2M, dan Toko Emas Intan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu. Mari jadikan Toili lautan semangat menyambut laga puncak sepak bola Piala Dunia. Gratis dan terbuka untuk umum. Nonton bareng final Piala Dunia 2026, Senin 20 Juli 2026, jam 2 dini hari. Sampai jumpa di Toko H2M Singkoyo.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur, dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Eh, Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng orang sunat.
2: Pas jengono, Mbak.
3: Pas gede, ganteng kok orang sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh? Oh,
0: yuto, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu melayani sepenuh hati.
5: Kong tak manggung. Anak apa lagi?
6: Sambil kerja bisa dengar radio, sambil nyetir bisa dengar radio, sambil masak bisa dengar radio, sambil apa saja bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
7: Ayo dengar radio.
4: 93,6 FM Radio Galasika, kebanggaan Toili.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

disiarkan dari lantai 2 Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Inilah frekuensi baru 93,6 Radio Galasika FM Toili, melanjutkan acara untuk Anda. Radio Galasika, kebanggaan Toilet.

0: Haidi, mrene to. Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku eneh ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. ETA Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Pendengar keluarga sehat Elhabsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Elhabsi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Elhabsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Elhabsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Elhabsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Elhabsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Elhabsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Elhabsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Elhabsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Elhabsi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Elhabsi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Elhabsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Elhabsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin Elhabsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: Elhabsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring pun Ritapila.
1: Sim kuring pun Inang.
2: Sim kuring ya Nakermi.
3: Sim kuring Ria Fitria.
0: Ulah hilap, like
1: dan subscribe.
3: Tuh hilap oge nge-share
1: di YouTube channel Bandung Musik.
3: Tuh hilapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pecandu homer atau miras, jika dia mati, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi seperti penyembah berhala

disiarkan dari lantai 2 Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Inilah frekuensi baru 93,6 Radio Galasika FM Toili melanjutkan acara untuk Anda. Radio Galasika, kebanggaan Toilet.

Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, serta celaan dan sikap orang-orang Yahudi di Madinah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi Madinah pada masa itu terus berusaha mencari alasan untuk membenarkan penolakan mereka terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dalam hati mereka mengetahui dengan sangat jelas bahwa beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah. Pengetahuan itu bukan sekadar dugaan, melainkan tercantum dalam kitab-kitab mereka dan ditegaskan pula di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 146, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya, sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW dengan sangat jelas, bahkan seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun mereka menolak bukan karena tidak tahu, melainkan karena kedengkian, kesombongan, dan keengganan tunduk kepada kebenaran. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam Al-Quran khususnya pada surat Al-Baqarah ayat 133, Allah berfirman, apakah kalian menyaksikan ketika kematian menghampiri Nabi Yakub? Ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya. Ayat ini mengingatkan kita pada detik-detik terakhir kehidupan Nabi Yakub alaihissalam. Dalam keadaan sakaratul maut, beliau tidak meninggalkan pesan tentang harta atau kekuasaan, tetapi bertanya tentang akidah. Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Maka anak-anaknya menjawab dengan penuh keyakinan bahwa mereka menyembah Allah yang Maha Esa, Tuhannya Ibrahim, Ismail, dan Ishak, dan mereka berserah diri sepenuhnya kepadanya. Sahabat Pijar Studio yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 133 ini, yaitu ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, orang-orang Yahudi berkata kepadanya, jika engkau benar mengikuti agama Ibrahim, mengapa engkau tidak mengikuti kami? Bukankah Ibrahim adalah leluhur Yakub dan kami adalah pengikut Yakub? Seolah-olah mereka berkata, wahai Muhammad, mengapa engkau tidak masuk Yahudi, padahal engkau mengaku berada di atas agama Ibrahim? Nabi SAW pun terdiam. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban yang tegas. Allah berfirman, apakah kalian hadir ketika Yakub wafat? Apakah mereka menyaksikan sendiri wasiat Yakub kepada anak-anaknya? Padahal tidak pernah sekalipun Yakub mengatakan bahwa ia beragama Yahudi. Yang ia wariskan hanyalah tauhid, penyembahan kepada Allah yang Maha Esa. Disinilah Allah membongkar klaim mereka. Tidak ada penyebutan Yahudi dalam wasiat Yakub. Yang ada hanyalah perintah untuk menyembah Allah yang sama, yaitu Tuhannya Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Maka jelaslah bahwa agama para nabi adalah Islam, yaitu berserah diri kepada Allah. Dari sini kita memahami bahwa orang-orang Yahudi saat itu hanya mencari pembenaran terhadap keyakinan mereka, bukan kebenaran itu sendiri. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, mengapa orang-orang Yahudi sudah banyak yang tinggal di sana, seperti Bani Qunaika, Bani Nadir, dan Bani Quraizah? Padahal mereka bukan penduduk asli Madinah. Keberadaan orang-orang Yahudi di Madinah tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang berlangsung jauh sebelum hijrah Nabi SAW. Sebagian besar sejarawan menjelaskan bahwa mereka berasal dari wilayah Syam dan Yaman, lalu berpindah ke Jazirah Arab akibat berbagai peristiwa besar seperti peperangan, penindasan kekuasaan Romawi, serta runtuhnya kerajaan Yahudi di Palestina. Selain faktor sejarah tersebut, terdapat pula keyakinan yang sangat kuat di kalangan orang-orang Yahudi tentang akan datangnya seorang nabi terakhir pada akhir zaman. Mereka meyakini bahwa nabi tersebut berasal dari Bani Israel.
Dalam kitab-kitab mereka juga disebutkan ciri-ciri negeri tempat hijrahnya sang Nabi, yaitu sebuah wilayah yang dipenuhi kebun kurma dan berada di antara dua daerah berbatu. Ciri-ciri ini sangat sesuai dengan Yatsrib yang kelak dikenal sebagai Madinah. Karena itulah, sebagian orang Yahudi memilih menetap di wilayah tersebut dengan harapan dapat menyambut kedatangan Nabi yang mereka tunggu, bahkan berharap memperoleh kedudukan dan pengaruh ketika ia diutus. Namun, ketika Nabi yang dinantikan itu benar-benar datang, kenyataan tidak sesuai dengan harapan mereka. Nabi tersebut bukan berasal dari Bani Israel, melainkan dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Disinilah ujian hati mereka bermula. Kebenaran yang selama ini mereka nantikan ternyata tidak sejalan dengan keinginan dan kebanggaan kesukuan mereka. Akibatnya, kesombongan mengalahkan kejujuran, sehingga banyak di antara mereka memilih menolak kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka mengenal kebenaran itu dalam kitab-kitab mereka sendiri. Padahal Allah berfirman tentang mereka bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad lebih baik daripada mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Setiap hari sifat-sifat beliau dibaca, dikaji, dan dihafalkan. Namun ketika beliau benar-benar hadir, mereka justru berpaling. Dari sinilah kita memahami mengapa orang-orang Yahudi terus mencari-cari pembenaran terhadap keyakinan mereka dan menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena hati yang enggan tunduk kepada kebenaran. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menjelaskan persoalan ini dalam surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Allah berfirman bahwa orang-orang yang kurang akalnya berkata dengan nada mencela, apakah yang memalingkan umat Islam dari Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Maka Allah memerintahkan nabinya untuk menjawab, katakanlah, wahai Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dialah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Dikisahkan, setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, selama kurang lebih 16 bulan, Rasulullah SAW masih melaksanakan salat menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Ketika itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani merasa senang dan berkata, lihatlah, ternyata ada kesesuaian antara kami dan kalian. Kita sama-sama menghadap Baitul Maqdis. Padahal Rasulullah SAW tidak memalingkan kiblat ke Makkah, karena pada saat itu Ka'bah masih dipenuhi patung-patung berhala. Maka beliau masih mengikuti arah kiblat yang juga dihadapi oleh orang-orang Yahudi. Namun, hati Rasulullah tidak pernah merasa tenang. Beliau sangat berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah yang mengarahkan kiblat ke Baitullah Al-Haram di Makkah, kiblat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menengadahkan wajahnya ke langit, seolah memohon dan menanti wahyu dari Allah. Hingga akhirnya turunlah firman Allah. Sungguh kami telah melihat wajahmu sering menengadah ke langit, maka sungguh akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sejak saat itulah turun perintah yang tegas. Rasulullah dan para sahabat tidak lagi menghadap kiblatnya orang-orang Yahudi, tetapi menghadap Baitullah Al-Haram. Maka pada saat itu pula, kaum muslimin serentak memalingkan arah kiblat mereka ke kiblat yang baru. Inilah kiblat khusus bagi umat Islam, kiblat tauhid, kiblat yang mempersatukan umat hingga hari kiamat. Namun perubahan ini justru membangkitkan amarah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mulai menghasut, menebar keraguan, dan mempengaruhi kaum munafik serta orang-orang yang membenci ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata dengan nada meremehkan, "Lihatlah Muhammad itu aneh. Kadang salat menghadap Baitul Maqdis, sekarang berpindah ke Masjidil Haram. Agama apa ini? Masa kiblat bisa berubah-ubah? Kalau memang agamanya itu benar, tentu tidak akan berpindah-pindah." Ucapan ini bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mengolok-olok dan meremehkan ajaran Islam. Padahal perubahan kiblat ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, sebagian orang munafik dan orang-orang yang lemah
imannya mulai terpengaruh oleh syubhat ini. Maka Allah kembali menegaskan dalam firman-Nya bahwa yang berkata demikian adalah orang-orang yang kurang akalnya. Mereka mempertanyakan, mengapa umat Islam dipalingkan dari kiblat yang dahulu mereka hadapi, lalu diarahkan ke kiblat yang lain? Pertanyaan itu bukan lahir dari keinginan untuk memahami, tetapi dari kedengkian dan penolakan terhadap kebenaran. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah karakter orang-orang Yahudi. Ketika mereka tidak menyukai sesuatu, mereka akan menebar hasutan, mencari celah untuk melemahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Namun perlu kita pahami, pemindahan kiblat ini bukan kehendak manusia, bukan pula keputusan Rasulullah semata, melainkan perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjelaskan hikmah besar di balik peristiwa ini melalui firman-Nya. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu engkau berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Dan sungguh, pemindahan kiblat itu terasa sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menjelaskan bahwa pemindahan kiblat adalah ujian iman. Hasutan orang-orang Yahudi yang berkata, lihatlah ajaran Muhammad kadang menghadap Baitul Maqdis, sekarang berpindah ke Ka'bah. Kalau ini agama yang benar, mengapa berubah-ubah? Ternyata kalimat hasutan ini mampu menggoyahkan sebagian orang yang imannya lemah. Namun, bagi orang-orang beriman yang kokoh imannya, peristiwa ini justru menjadi bukti kebenaran wahyu dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menegaskan bahwa pemindahan kiblat ini bukan untuk menyesatkan, tetapi untuk membedakan siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling dari ajarannya. Begitulah cara orang-orang Yahudi menghasut umat Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, pada saat perintah pemindahan kiblat itu turun, ternyata tidak semua kaum muslimin langsung mengetahuinya. Salah satu peristiwa yang masyhur terjadi di Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian riwayat menyebutkan mereka sedang melaksanakan salat asar, ada pula yang mengatakan salat subuh. Ketika mereka telah menyelesaikan satu rakaat dan memasuki rakaat kedua, tepatnya dalam keadaan rukuk, datanglah seorang sahabat yang diutus Rasulullah untuk menyampaikan kabar. Ketahuilah, kiblat telah dipalingkan dari Baitul Maqdis menuju Baitullah Al-Haram. Bayangkan keadaan itu. Mereka sedang rukuk dalam salat, lalu kabar tersebut sampai kepada mereka. Tanpa ragu dan tanpa menunda, mereka segera memutar arah tubuh dalam keadaan rukuk, memalingkan badan mereka menuju Ka'bah, lalu melanjutkan salat hingga selesai. Setelah salam, sebagian dari mereka saling bertanya dengan hati yang diliputi kegelisahan, bagaimana dengan salat kita? Rakaat pertama kita menghadap Baitul Maqdis, sementara rakaat kedua kita menghadap Baitullah Al-Haram. Bahkan ada pula yang bertanya dengan penuh kepedulian, bagaimana dengan saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, sementara mereka belum sempat menghadap kiblat yang baru? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang menenangkan hati dan meneguhkan iman. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman dalam ayat ini adalah salat kalian. Allah tidak menilai kemana arah kiblat yang kalian hadapi sebelumnya, tetapi menilai ketaatan kalian ketika perintah itu datang. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya yang dilakukan dengan keimanan dan ketaatan. Karena sesungguhnya Allah Maha Ra'uf, Maha Lembut dan Maha Rahim, Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Semua itu tetap diberi pahala. Dari sinilah para ulama mengambil kaidah dalam fikih. Jika seseorang sudah berijtihad semampunya untuk menentukan arah kiblat, lalu ternyata keliru, maka salatnya tetap sah dan tidak wajib diulang. Peristiwa seperti ini pernah dialami para sahabat. Diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Malam itu gelap dan kami tidak mengetahui arah kiblat. Maka masing-masing dari kami sholat menurut arah yang ia yakini. Ketika pagi tiba, kami menyampaikan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau tidak memerintahkan kami untuk mengulang sholat.
hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Demikian pula peristiwa pemindahan kiblat, Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan menyia-nyiakan salat dan iman hamba-hambanya. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa pada suatu hari, orang-orang Yahudi datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kebanggaan, bahkan disertai nada kesombongan. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, kami telah dianugerahi ilmu yang banyak. Kami telah diberikan Taurat. Dan barang siapa yang telah diberikan Taurat, sungguh ia telah memperoleh kebaikan yang sangat banyak." Ucapan itu bukan sekadar pernyataan, melainkan klaim kebenaran sepihak, seolah-olah seluruh ilmu dan petunjuk telah berhenti pada mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun terdiam. Beliau tidak segera membantah, tidak pula terpancing oleh kesombongan itu. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Katakanlah, wahai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan lautan sebanyak itu pula. Ayat ini adalah jawaban yang sangat tegas dengan makna yang jelas, bahwa ilmu Allah tidak terbatas dan tidak mungkin diklaim atau dibatasi hanya oleh satu kaum saja, apalagi oleh kitab Taurat saja. Memang benar bahwa Taurat adalah kitab samawi yang diturunkan oleh Allah. Namun ia bukanlah satu-satunya kitab. Karena setelah itu, Allah menurunkan Al-Quran, kitab penutup yang membenarkan, menyempurnakan, dan mencakup ajaran seluruh kitab-kitab langit sebelumnya. Al-Quran datang bukan untuk meniadakan kebenaran wahyu terdahulu, tetapi untuk meluruskan penyimpangan, menyempurnakan petunjuk, dan menjadi pedoman terakhir bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, begitulah sikap orang-orang Yahudi, wahai saudara-saudaraku seiman. Mereka terus berusaha mencari pembenaran bagi agama mereka, meskipun dalam hati mereka mengetahui bahwa kebenaran berada di pihak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, sebelum hijrah, orang-orang musyrik Arab pernah datang ke Madinah. Mereka menemui para tokoh dan pendeta Yahudi meminta pendapat tentang kemunculan seorang nabi di Makkah. Orang-orang musyrik berkata, "Wahai pendeta, di Makkah ada seorang pemuda yang mengaku sebagai nabi. Bagaimana pendapat kalian?" Maka pendeta Yahudi itu menjawab, "Jika begitu, uji dia dengan 3 pertanyaan. Jika ia mampu menjawabnya, maka dia benar-benar seorang nabi. Namun jika tidak, dustakanlah kenabiannya." Orang-orang musyrik Quraisy pun merasa gembira dan bertanya, "Apa 3 pertanyaan itu?" Pendeta itu dijawab, "Pertama, tanyakan kepadanya tentang seorang laki-laki yang mengelilingi penjuru bumi, timur, barat, utara, dan selatan. Bagaimana kisahnya? Kedua, tanyakan tentang sekumpulan pemuda yang berlindung di dalam sebuah gua dengan kisah yang sangat menakjubkan. Dan ketiga, tanyakan kepadanya tentang hakikat ruh. Apa itu ruh?" Orang-orang musyrik pun pulang ke Makkah dengan penuh rasa percaya diri. Mereka berkata kepada para pembesar Quraisy, "Kita sudah memiliki cara untuk mendustakan Muhammad. Ia pasti tidak akan mampu menjawab 3 pertanyaan ini. Kuncinya sudah kita pegang." Namun mereka tidak menyadari satu hal besar, bahwa Allah lah yang menguasai ilmu langit dan bumi, dan wahyu yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjawab semua pertanyaan itu dengan kebenaran yang abadi. Maka datanglah mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau mampu menjawab 3 pertanyaan ini, kami akan beriman kepadamu. Namun jika engkau tidak sanggup menjawabnya, kami akan mendustakan kenabianmu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab dengan tenang, "Silakan." Mereka pun mulai bertanya tentang beberapa hal. Pertama, tentang seorang raja yang berkeliling ke seluruh penjuru bumi, timur, barat, utara, dan selatan. Bagaimana kisahnya? Kedua, tentang sekumpulan pemuda yang terperangkap di dalam sebuah gua dengan kisah yang sangat menakjubkan. Dan ketiga, tentang hakikat ruh. Apa itu ruh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keyakinan dan kelapangan hati berkata,
besok akan aku jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Namun pada saat itu, Rasulullah lupa mengucapkan, insya Allah. Karena Rasulullah lupa mengucapkan insya Allah, maka keesokan harinya, Jibril alaihissalam tidak turun. Hari berikutnya pun tidak turun. Satu minggu berlalu, dua minggu berlalu, bahkan hingga mendekati satu bulan, wahyu belum juga datang. Akhirnya, dada Rasulullah SAW terasa sesak. Beliau gelisah, memikirkan apa yang harus disampaikan kepada kaum muslimin. Sementara itu, orang-orang musyrik menyebarkan kabar bohong. Muhammad bukan nabi. Buktinya, dia tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Hingga akhirnya, Jibril alaihissalam pun turun membawa jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan menurunkan surah Al-Kahfi. Allah menjelaskan, raja yang berkeliling ke seluruh penjuru

0: Hingga pada suatu hari, jawaban ini pun sampai kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mereka telah mengetahui bahwa beliau mampu menjawab semua pertanyaan itu dengan wahyu dari Allah. Namun, kenyataannya mereka tetap tidak beriman. Bahkan kesombongan mereka semakin bertambah, keangkuhan mereka semakin nyata, dan permusuhan mereka terhadap Nabi SAW semakin terbuka. Inilah sikap orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW. Karena itulah, pada masa hidup Nabi SAW, tidak banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Berbeda dengan orang-orang Nasrani, kaum Nasrani justru banyak yang menerima Islam. Bahkan penduduk Najran, mayoritas Nasrani dari Yaman, ketika berdialog dan berdebat dengan Rasulullah tentang ketuhanan, akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam. Adapun orang-orang Yahudi, meskipun Rasulullah tinggal di Madinah, bermuamalah langsung dengan mereka, dan mereka menyaksikan berbagai mukjizat beliau, jumlah orang Yahudi yang masuk Islam bisa dihitung dengan jari. Salah satu yang paling masyhur adalah Abdullah bin Salam, seorang tokoh dan ulama besar Yahudi. Ketika ia masuk Islam, Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Bisakah engkau berbicara kepada kaummu? Mudah-mudahan Allah memberi mereka hidayah." Abdullah bin Salam menjawab, "Wahai Rasulullah, itu sia-sia." Namun Rasulullah tetap ingin mencoba. Maka dikumpulkanlah orang-orang Yahudi itu. Saat itu Abdullah bin Salam menyembunyikan keislamannya terlebih dahulu. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Apa pendapat kalian tentang diriku?" Mereka menjawab dengan pujian, "Engkau adalah orang baik, anak dari orang baik, dan keturunan orang-orang baik." Lalu Abdullah bin Salam pun bersyahadat di hadapan mereka. Seketika itu juga ucapan mereka berubah, "Engkau orang buruk, anak orang buruk, dan keturunan orang-orang buruk." Lihatlah betapa cepatnya mereka membalikkan penilaian hanya karena perbedaan keyakinan. Inilah watak mereka. Ketika kebenaran bertentangan dengan hawa nafsu, maka kebenaran itulah yang mereka musuhi. Karena itulah, orang-orang Yahudi tidak banyak masuk Islam pada masa itu. Mereka dikenal keras kepala dan enggan tunduk, meskipun Allah telah menganugerahkan kepada mereka kecerdasan yang tinggi. Bahkan kecerdasan mereka seringkali melebihi rata-rata manusia. Namun kecerdasan itu tidak mengantarkan mereka kepada hidayah. Karena ilmu yang tidak diamalkan tidak akan menyelamatkan. Maka Allah mengibaratkan mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang banyak. Ia memikul ilmu, tetapi tidak memahami dan tidak mengamalkannya. Allah berfirman, "Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal." Amat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Inilah sebabnya mengapa dalam surah Al-Fatihah, Allah menyebut dua golongan yang menyimpang. Golongan yang dimurkai, yaitu mereka yang memiliki ilmu, tetapi tidak mengamalkannya. Itulah kaum Yahudi. Dan golongan yang sesat, yaitu mereka yang rajin beramal tetapi tanpa ilmu, itulah kaum Nasrani. Adapun Islam adalah ummatan wasatan, umat pertengahan. Kita memiliki ilmu dan kita mengamalkannya. Tidak seperti Yahudi yang berilmu tanpa amal, dan tidak pula seperti Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Maka dialog-dialog Allah tentang orang-orang Yahudi dengan Nabi SAW pada hakikatnya menunjukkan satu hal, bahwa mereka hanya mencari pembenaran atas agama mereka, meskipun mereka mengetahui bahwa kebenaran berada di pihak Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
2: 3,6 The Real Music Station. Bionetra, solusi yang aman, terjangkau dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.

0: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Anda sedang mendengarkan Galaxy KFM Toilis.

0: Atil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wa bashu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Radio Galaksika FM Toili mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari Masyarakat Pecinta Syariah. Cinta Syariah. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.
1: Dengan yang beriman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya, akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya. Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya melainkan hanya karena menunggu sholat." Jadi pendengar yang budiman, usai sholat jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin.
0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toili.
2: Ikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
3: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
4: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
5: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
2: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
6: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDEA secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
7: Insan Galaksika dapatkan Bionetra di Radio Galaksika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.
2: 93,6 FM. Radio Galasiga.

Naga Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Apa Kang Kamandanu? Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Maisin, maafkan aku, Maisin. Maisin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara J. Isprionoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: Lagi nyiapin minum sayang, ini untuk kamu.
1: Loh, kok ditetesin Bioactiva, Ma?
0: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
1: Terus, ini buat siapa, Ma?
0: Ini buat Papa.
1: Kalau Papa berapa tetes?
0: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
1: Lalu buat Kakek?
0: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
1: Lalu Mama berapa tetes?
0: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
1: Wah, Bioactiva banyak manfaatnya ya, Ma?
0: Iya, sayang. Bioactiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioactiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
1: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
0: Iya, Bioactiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioactiva, aktivator sel tubuh Anda.
2: Dapatkan Bioactiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioactiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

dalam seri ke-159 ini didukung oleh para pemain Mas'ud sebagai Wangsa Alamu, Indra Hadi sebagai Sampit, Eli Ermawati sebagai Mesin, Yayu Kristanto sebagai Nyai Sepang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

Setelah peristiwa keributan di pasar Singosari, Meisin berhasil menyelinap dari kerumunan orang-orang. Sekarang dia berada di sebuah bangunan kayu yang sudah tua, yang berdiri di sebuah kaki bukit. Bukit itu tidak terlalu tinggi, dan banyak ditumbuhi pohon-pohon yang rindang. Udaranya sangat sejuk. Sesaat lamanya Meisin tertidur pulas. Dia terbangun dan kemudian mendengar derap roda gerobak kuda yang semakin lama semakin dekat. Meisin merasa khawatir. Karena itu buru-buru dia bersembunyi di sebuah kolong yang di depannya terdapat tumpukan jerami kering. Tak lama kemudian terdengar gerobak kuda itu berjalan berderak-derak semakin lama semakin dekat.

0: Kau benar, Sentit. Tempat ini cukup nyaman. Dan agaknya tempat ini juga cukup aman. Tidak ada bangunan lain di sekitar tempat ini. Kita bisa istirahat sejenak sambil makan-makan dan minum. Ayo, bukalah buntalan perbekalan kita itu, Sampit.
1: Ya, baik, Tuan.
2: Sampit, laki-laki muda yang berwajah kedungu-dungguan itu segera mengerjakan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Majikan Sampit adalah seorang pedagang palawija yang berasal dari desa Toyorungun. Dia bernama Wangsa Alemu. Tubuhnya gemuk pendek dan wajahnya seperti wajah seorang bocah. Mulutnya kecil dan ada sesuatu yang tidak enak memancar dari balik sinar matanya yang berkilat-kilat. Wangsa Alemu segera sibuk melahap makanannya, sementara Sampit hanya diam saja menunggu.
0: Aku tahu. Kau pasti sudah lapar sekali, Sampit. Ayo, ngaku saja. Kau sudah lapar, bukan?
1: Iya, Tuan. Benar, Tuan. Hamba memang sudah lapar.
0: Nah, kau harus menunggu aku selesai makan.
1: Iya, Tuan. Hamba akan menunggu. Hamba hanyalah seorang abdi.
0: Kau tidak usah khawatir. Aku akan menyisakan ikan bakar ini untukmu.
1: Kenapa, Tuan?
0: Sampit.
1: Iya, Tuan.
0: Ambilkan aku air, Sampit.
1: Baik, Tuan. Ini, Tuan.
0: Nikmat sekali rasanya makan di tempat yang nyaman ini. Sampit.
1: Iya, Tuan.
0: Aku heran. Kukira menjadi orang kaya itu enak sekali, ya. Mau apa saja keturutan. Tapi mengapa banyak orang bodoh di dunia ini?
1: Apa maksud, Tuan?
0: Kalau menjadi orang kaya itu enak, mengapa banyak orang miskin di dunia ini? Kamu itu contohnya. Hidup hanya menjadi seorang pembantu. Apa sih enaknya menjadi seorang pembantu?
1: Ya, menjadi pembantu memang tidak enak, Tuan. Contohnya saja, sekarang ini, perut hamba sudah lapar. Tapi hamba belum juga bisa makan seperti Tuhan.
0: Kau ini, Sampit. Kau tidak usah khawatir. Kau adalah pembantuku yang setia.
1: Iya, Tuhan.
0: Tentu saja ikan bakar ini tidak akan kuhabiskan semuanya. Akan kusisakan beberapa potong untuk laukmu. Yang menjadi persoalan di sini adalah mengapa orang mau menjadi melarat.
1: Maaf, Tuhan. Hamba kira tidak seorang pun ingin menjadi orang melarat, tapi ya mungkin karena nasib yang telah membawa mereka menjadi melarat, Tuan. Maka ya mereka terpaksa saja menerimanya.
0: Oh, jadi mereka menyerahkan segala sesuatunya pada nasib.
1: Iya, hamba kira begitulah, Tuan. Hamba sendirilah contohnya. Bukan hamba tidak ingin menjadi orang kaya. Hamba sudah cukup berusaha. Hamba pernah bertani, tapi ya itu, Tuan, selalu gagal. Lalu hamba juga pernah berdagang di pasar Singasari.
0: Iya.
1: Tapi hasil keuntungannya ya malah dirampok orang, Tuan.
0: Oh, begitu.
1: Jadi kesimpulan hamba ya memang nasib hamba harus begini.
0: Oh,
1: mau bagaimana lagi, Tuan?
0: Iya. Kalau begitu ya sudahlah. Yang kaya akan tetap kaya dan yang miskin akan tetap miskin saja selamanya. Tapi kau tidak perlu cemas. Sekalipun hanya seorang pembantu, nasibmu masih lebih mujur dibanding dengan yang lain. Coba perhatikan saja. Sekarang ini banyak sekali orang hidup susah.
1: Iya.
0: Sekarang banyak gelandangan berkeliaran di mana-mana, kan?
1: Iya, Tuan.
0: Mereka tidak punya penghasilan tetap, tidak punya lahan pertanian, dan tidak punya rumah, serta tidak punya apa-apa. Mereka hanya punya penderitaan yang tidak kunjung reda.
1: Ya, Sampit. Apa, Tuan?
0: Tempat ini agak mencurigakan.
1: Mencurigakan? Apa maksudnya, Tuan? Sepertinya tempat ini cukup aman.
0: Coba. Coba kau periksa tempat ini, Sampit.
1: Iya, iya.
0: Periksa kolong-kolongnya. Juga sudut-sudutnya.
1: Iya.
0: Coba. Coba, Sampit.
1: Iya.
0: Kau bongkar tumpuan jerami-jerami kering itu. Jangan-jangan ada yang mengintip pembicaraan kita. Ya. Jangan-jangan kita bukan hanya berdua di tempat ini. Kita harus berhati-hati, Sampit. Di zaman seperti sekarang ini, banyak orang jahat.
1: Ya, Tuan.
0: Mereka suka merampok. Mereka suka mencari kesempatan untuk merampok.
1: Iya, betul, Tuan.
0: Ayo, cepat, Sampit. Cepat, periksa tempat ini.
1: Baik, Tuan.

0: Sampit segera memeriksa seluruh ruangan. Kadangkala ia membungkuk untuk mengamati sudut-sudut yang remang-remang. Suatu ketika ia merangkak untuk melihat kolong-kolong yang gelap. Mendadak Sampit melihat sesuatu yang mencurigakan dari balik tumpukan jerami-jerami kering. Perlahan-lahan pembantu setia itu melangkah mendekati tumpukan jerami-jerami kering. Lalu tangannya menggeser tumpukan jerami kering itu ke samping.
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Ini dia orangnya, Tuan. Dia bersembunyi di balik tumpukan jerami kering.
1: Oh,
0: di sana.
1: Iya, Sampit. Tunggu sebentar, tunggu. Hai. Rasanya aku kenal orang ini. Bukankah kau perempuan yang telah membuat gara-gara di pasar Singasari tadi?
2: Saya tidak bersalah, Tuan. Saya telah difitnah.
1: Iya, benar. Kau memang perempuan yang telah membuat gara-gara. Sehingga beberapa orang pendekar berbaku hantam di lapangan rumput pasar Singasari itu. Siapa kau sebenarnya? Dan kau mau kemana? Dan di mana rumah?
2: Tuan,
0: agaknya dia sedang mengalami peristiwa yang cukup berat dan menggoncangkan hatinya, Tuan. Nampaknya dia bukan orang yang senang.
1: Iya. Siapa namamu?
2: Nama saya Rara Lamuri, Tuan.
1: Oh, iya. Rumahmu?
2: Saya tidak mempunyai tempat tinggal. Saya seorang gelandangan. Saya tidak mempunyai tujuan hidup yang pasti.
1: Iya.
2: Tapi saya bukan seorang pencuri. Saya orang baik-baik, Tuan.
1: Iya. Apakah kau tidak mempunyai orang tua?
2: Tidak, Tuan. Orang tua saya semuanya sudah tidak ada lagi.
1: Sanak famili?
2: Saya tidak mempunyai sanak famili, Tuan.
1: Suami?
2: Suami saya. Suami saya.
1: Ada apa dengan suamimu, Roro?
2: Suami saya orangnya sangat kejam, Tuan. Saya akan dijual kepada seorang saudagar kaya. Lalu saya terpaksa melarikan diri. Sekarang ini saya sedang dalam keadaan hamil, Tuan. Tapi saya tidak berani pulang ke rumah suami saya.
1: Iya.
2: Saya tidak berani menemuinya. Dia pasti akan marah sekali. Dan dia pasti akan memukuli saya.
1: Sampit.
0: Iya, Tuan.
1: Bagaimana pendapatmu? Apakah cerita yang baru saja dikatakannya itu bisa kita percaya?
0: Agaknya dia tidak berdusta, Tuan. Hamba kira kata-katanya bisa kita percaya.
1: Iya, baiklah. Sekarang begini saja. Bagaimana kalau kau ikut aku, Rara Lamuri?
2: Ikut, Tuan.
1: Iya.
2: Kemana? Jangan, Tuan. Saya tidak ingin merepotkan Tuan.
1: Kau tidak perlu merasakan sungkan. Keadaanmu sekarang ini memang sudah sepantasnya mendapat pertolongan, Rara. Kalau kau setuju dan kau percaya padaku, marilah ikut ke rumahku saja.
2: Tapi saya tidak ingin menjadi beban orang lain, Tuan. Saya tidak ingin menyusahkan orang lain.
0: Maaf, Nona. Nona tidak perlu merasa takut. Tuan Wangsa Alamu ini adalah juragan saya. Dan beliau terkenal adalah seorang juragan yang baik hati. Beliau suka menolong orang lain.
1: Iya. Kulihat kau sedang hamil. Dan keadaan badanmu nampaknya tidak begitu sehat. Kukira tidak ada jeleknya kau menerima uluran tanganku ini. Aku tidak bermaksud apa-apa. Percayalah. Aku hanya sekedar ingin menolongmu saja. Nanti, kalau kau sudah merasa kuat lagi dan pikiranmu sudah menjadi tenang, kau boleh pergi.
2: Baiklah, Tuan. Kalau begitu, saya terima uluran tangan Tuan. Dan terima kasih sekali atas bantuan Tuan. Dengan apa saya harus membalas kebaikan budi Tuan ini?
1: Kau tidak perlu memikirkan soal itu. Yang penting kau harus mempunyai tempat tinggal sementara yang aman. Jangan berkeliaran di jalanan seperti seorang gembel. Itu akan merugikan dirimu sendiri. Ya, kalau nasibmu sedang kurang mujur, kau bisa menjadi mangsa orang-orang jahat di sekitar kota Singasari. Ya, sudahlah. Hari sudah akan sore. Kita harus segera berangkat meninggalkan tempat ini. Dan menjelang tengah malam nanti, kita sudah akan sampai di desa Toyorungun.
0: Tapi Tuan, hamba belum makan.
1: Sudahlah Sampit, nanti kau makan saja sekenyang-kenyangmu di rumah. Ayo siapkan kuda, kita berangkat sekarang. Nah, Rara, mari kita naik ke atas gerobak.

Sampit duduk sambil menggenggam tali kekang kuda. Dialah yang bertindak sebagai kusir gerobak kuda. Sementara Wangsa Alamu duduk di belakang bersama Meisin. Sinar matahari semakin lemah. Wajah sang surya timbul tenggelam di balik daun-daun pohon hutan. Setelah beberapa saat lamanya, mereka berguncang-guncang di atas gerobak kuda. Maka menjelang malam tiba, mereka pun mulai memasuki desa Toyorungun.

0: Rupanya kau di sini. Aku mencarimu kemana-mana, Nyi. Ke kamar belakang, ke kamar samping, ke ruangan sebelah, ke gandok samping. Tapi rupanya kau ada di sini. Ada apa, Nyi? Biasanya setiap kali aku datang dari berdagang di Pasar Singasari, kau selalu menyambutku dengan hangat.
1: Biasanya. Bukankah kali ini lain dari biasanya, Kang?
0: Lain dari biasanya? Iya, memang lain dari biasanya, Nyi. Biasanya setiap kali aku datang, kau buru-buru menyiapkan air panas yang dicampur dengan belerang dan daun-daun jambu. Iya, memang aku biasa mandi dengan cara seperti itu.
1: Hei, dengar, Kang. Malam ini tidak ada air panas.
0: Rupanya kau capek, Nyi. Ya, baiklah. Tidak apa. Kalau kau memang capek, kau tidak perlu menyiapkan air panas untukku. Tapi setidak-tidaknya kau pasti sudah menyiapkan makanan kesukaanku.
1: Tidak ada makanan, Kang.
0: Loh, Nyi. Ada apa, Nyi? Kok kelihatannya marah-marah begini? Apa salahku, Nyi?
1: Dasar laki-laki. Dasar laki-laki tidak tahu diberi kepercayaan.
0: Loh.
1: Dua hari yang lalu kau pamit untuk berdagang di Pasar Singasari.

0: dasar laki-laki tak tahu malu. Ayo, ngaku saja kan. Tidak usah mungkir. Ngaku bahwa perempuan itu gundekmu. Mengaku tidak kan?
1: Sabar, Nyi, sabar. Tunggu dulu. Tenang, tenang. Aduh, bagaimana ini? Kau jangan kelewat cemburu, Nyi. Aku ini sudah tua. Kau tidak perlu cemburu pada orang tua. Kita sudah lama hidup sebagai suami istri. Mengapa kau masih juga belum bisa percaya padaku? Nyi, kalau aku mau bermain gundik-gundikan begitu, mengapa harus kubawa pulang ke rumah ini? Kau ini jangan membuat gara-gara, Nyi. Aku bermaksud baik pada orang itu. Dia sudah sepantasnya kita tolong.
0: Sudah. Tidak usah banyak bicara, Kang. Aku hanya ingin bukti bahwa kau benar-benar pergi berdagang ke Pasar Singasari. Kang, mana keuntunganmu? Mana? Aku mau lihat.
1: Oh, iya. Soal itu beres, Nyi. Lihat. Nah, bagaimana, Nyi? Bagaimana? Kau puas?
0: Banyak juga keuntunganmu kali ini, Kang. Berapa semuanya?
1: Kalau kau mau tahu persis, hitung saja sendiri. Tapi kalau tidak salah, jumlahnya lebih dari 300 kepeng. Banyak bukan keuntunganku kali ini?
0: Kang, biar aku yang menyimpan uang ini. Tapi dengar, Kang, aku masih belum percaya. Aku akan mendesak Sampit agar mau memberikan pengakuan yang sesungguhnya.
2: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
3: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Kemudian saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, rasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, tidur pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
2: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
4: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: maksud Gusti Putri?
1: Kau jangan berlagak bodoh, Sampit. Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya wanita yang dibawa pulang ke rumah oleh suamiku itu. Siapa dia?
0: Namanya, kalau tidak salah, ya Gusti ya, namanya Rara Lamuri, Gusti Putri.
1: Dia pacar gelap tuanmu, bukan? Dia gundek tuanmu, bukan?
0: Bukan, Gusti. Bukan kok. Dia cuma...
1: Dasar, kau sama saja dengan tuanmu itu. Sama-sama lelaki. Pasti kalian sudah berkomplot. Aku tidak akan bisa mempercayai keteranganmu. Lebih baik, aku akan bertanya langsung pada orangnya.
0: Tunggu, Gusti Putri. Tunggu. Nona Rara Lamuri nampaknya sedang tidur pulas, Gusti Putri.
1: Hei, apa? Tidur pulas?
0: Iya.
1: Ini rumahku, Sampit. Ini tempat tinggalku. Kalau dia sedang tidur pulas ataupun sedang pingsan, dia harus bangun untuk menjawab pertanyaanku.

0: merasakan bedanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Anjar Gunadi selaku Kapolres Pamekasan bersama 1033 FM Radio Karimata Kebanggaan Madura. Saya mengajak segenap lapisan masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk bersama-sama mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan, ketertiban masyarakat dengan tidak melakukan pelanggaran hukum agar tercipta keamanan, ketertiban dan keselamatan sehingga dapat terwujud Pamekasan sebagai kota gerbang salam yang aman, sejahtera, berkualitas bersama-sama. Wassalamualaikum.

0: Kai Sepang bergegas meninggalkan kamar Sambit, pembantunya yang setia. Istri Wangsa Alamu yang juga bertubuh gemuk itu kelihatan bersungut-sungut. Dia tidak senang suaminya pulang membawa seorang wanita yang sekarang ditempatkan di gandok samping kiri rumahnya. Nyi Sepang sama sekali tidak puas mendengar pengakuan suaminya ataupun Sambit pembantunya. Karena itu dia ingin langsung menemui Maisin dan menanyakan segala sesuatunya.
1: Hei, buka pintunya! Buka pintu! Ini masih sore. Ayo, buka pintunya! Enak saja, masih sore begini sudah tidur. Memang ini rumah penginapan. Dasar perempuan tidak tahu diuntung, tidak tahu malu. Perempuan jalanan tidak tahu diri. Aku heran, Kakang Alemu itu apa sih maunya? Perempuan seperti itu dibawa pulang. Perempuan seperti itu hanya akan membuat rezeki seret. Hei, ayo buka pintunya. Kurang ajar. Apa kau tidak dengar? Apa kau tidur mati di dalam situ? Ayo, buka pintunya. Cepat. Mengapa lama sekali kau membuka pintunya? Hampir saja aku berteriak memanggil Sambit untuk mendobrak pintu ini.
2: Maafkan saya, Nyai. Saya tertidur pula sekali. Saya sama sekali tidak mendengar Nyai mengetok-ngetok pintu. Maafkan saya, Nyai.
1: Kau pasti seorang pemalas. Sore-sore begini sudah tidur. Pantas kau menjadi gelandangan. Dimanapun juga, orang pemalas akhirnya akan menjadi gelandangan. Tapi rupanya kali ini nasibmu mujur loh. Suamiku merasa iba melihat keadaanmu, dan kau dibawanya pulang ke rumah. Tapi harap kau ketahui, di rumah ini akulah yang berkuasa. Akulah yang menentukan segala-galanya, tahu? Sekalipun suamiku menghendaki kau tinggal di sini. Tapi kalau aku tidak setuju, aku bisa mengusirmu pergi. Kau sudah lama kenal dengan suamiku?
2: Tidak, Nyai. Saya baru mengenalnya siang tadi.
1: Kau jangan bohong ya. Kalau kau berbohong padaku, mulutmu akan kurekas remas. Ayo, akui saja bahwa sebenarnya kau adalah gundik suamiku.
2: Tidak, Nyai. Tidak. Saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Tuan Wangsa Alemu.
1: Terus terang saja, perempuan.
2: Saya sudah mengatakan yang sebenarnya, Nyai. Saya tidak berani berkata tidak benar. Saya sangat menghargai sebuah lembaga perkawinan. Kalau memang kehadiran saya nantinya akan mengganggu ketentraman Nyai bersama Tuan Wangsa Alemu, saya bersedia pergi.
1: Kau hanya ingin menunjukkan bahwa kau mempunyai pengertian pada kami. Tapi aku tidak akan percaya begitu saja. Siapa namamu?
2: Nama saya Rara Lamuri, Nyai.
1: Nah, sekarang dengarkan ya. Kau boleh tinggal di rumahku ini. Sampai kapan saja kau boleh tinggal di sini. Tapi tentu ada syaratnya. Syaratnya ialah kau harus menuruti segala perintahku. Kau tidak bisa hanya ongkang-ongkang kaki. Kau harus bekerja seperti Sambit pembantuku itu. Awas ya. Kalau kau sampai mengadu ini itu kepada suamiku, kau akan kuusir, tahu? Kau tidak perlu membangga-banggakan suamiku. Di sini aku yang berkuasa. Suamiku itu hanya mencari duit, dan selebihnya akulah yang mengatur segala-galanya. Kau dengar apa yang baru saja aku katakan?
2: Saya dengar, Nyai.
1: Bagus, bagus. Sekarang kau boleh istirahat. Besok sebelum matahari terbit, kau sudah harus bangun. Di rumah ini banyak sekali yang bisa kau kerjakan. Nanti kau akan kuberitahu tugas-tugas apa saja yang harus kau kerjakan di rumah ini.
0: Malam mengalir turun. Wajah bulan yang sudah tua merambat di atas ranting-ranting pohon. Desa Toyorungun yang letaknya kurang lebih 50 pal dari kota Singasari diliputi kesunyian. Maisin kembali merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Matanya menerawang ke daerah-daerah yang jauh.
2: Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Akhirnya aku terdampar di tempat ini. Keluarga macam apa sebenarnya yang menghuni rumah ini? Tuan Wangsa Alamu itu nampaknya cukup baik dan ramah. Tapi sepertinya Nyai Sepang tidak menginginkan kehadiranku di sini. Ya, memang sudah nasibku. Aku harus bisa menjaga diriku dan menempatkan diriku secara baik di rumah ini. Kakang Arya Kamandanu, di mana kau sekarang, kakang? Sekarang aku baru merasakan getaran itu. Sekarang aku baru menyadari betapa sebenarnya aku membutuhkan kehadiranmu. Tapi di mana aku harus menemuimu, kakak? Aku orang asing di negeri ini. Di samping itu, aku juga seorang wanita. Aku tidak bisa bergerak bebas seperti burung-burung di udara. Gerakanku serba terbatas. Apakah suatu ketika kita akan bertemu lagi, Kakang Kamandanu? Aku sangat merindukan saat-saat seperti itu. Aku merindukan suaramu yang penuh pengertian, tatapan matamu yang penuh tanggung jawab, dan gerak-gerikmu yang menunjukkan sifat-sifat serba mulia.

hari anak itu semakin bengal saja. Mestinya dia sudah berada di rumah. Sudah sore begini masih juga keluyuran bermain-main.

0: Baik, saudara pendengar, kali ini saya kembali ketemu dengan konsumen Zahid. Saat ini saya berada di daerah Musuh Boyolali. Baik, selamat sore. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Emi Susilowati Boyolali, Musuh.
0: Baik, Bu, selama ini apa yang dikeluhkan?
1: Sering pusing, pegal-pegal, terus kadang tuh ngeliang-ngeliang gitu, kayak mau jatuh.
0: Sudah pernah periksa ke dokter atau ke puskesmas sebelumnya?
1: Ya sudah, paling dikasih obat tensi, tapi belum bisa enak di badan, malah kadang tambah liut-liut lagi.
0: Oh gitu ya. Baik, sekarang setelah mengkonsumsi Hasafit, ini gimana kondisinya?
1: Hasafit, iya, saya telah mengkonsumsi itu, saya dengar dari radio, terus saya mencoba, terus lama-lama berkurang penyakitnya, buat bekerja udah enak, buat bangun tidur enak.
0: Cara mengkonsumsinya gimana, Mbak?
1: Kalau saya minumnya sehari 2 kali.
0: Nah, setelah minum Hasafit, badannya sehat lagi. Untuk mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar yang lain, mungkin agar dia mengalami hal yang sama bisa kembali sehat.
1: Ya, saya sarankan biar sehat minum Hasafit ya, biar badannya terasa enak seperti saya, biar nggak mengeluh sakit-sakit terus. Ya alhamdulillah, saya sarankan ke Hasafit aja ya, minum Hasafit tubuh kembali fit.
0: Baik pendengar, demikian tadi pengalaman dari Ibu Emi, konsumen kapsul herbal Hasafit dari Musuh Boyolali yang sembuh dari penyakitnya setelah minum Hasafit 2 hingga 3 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga kesehatan Anda, minum Hasafit tubuh kembali fit.

0: sana kemari. Malah enak-enak tidur di bawah pohon. Panji! Panji! Ayo bangun! Ayo bangun, Panji!
1: Paman!
0: Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tidak tahu bahwa daerah ini banyak mengandung bahaya?
1: Saya ketiduran, Paman. Udaranya sejuk sekali. Anginnya semilir pelahan. Saya lalu mengantuk. Dan saya lalu ketiduran di bawah pohon ini.
0: Kau ini memang anak nakal. Paman tadi berkata apa? Paman tadi berpesan apa padamu?
1: Maafkan saya, Paman. Maafkan saya.
0: Paman kan sudah berulang kali berkata padamu. Jangan bermain terlalu jauh. Kau harus bekerja membantu Paman. Kau tidak boleh bermalas-malasan begitu. Kau boleh saja bermain, tapi sebelum senja hari tiba, kau sudah harus berada kembali di rumah. Apa kau tidak dengar, Panji? Daerah ini adalah lereng gunung, Panji. Sewaktu-waktu kabut yang tebal bisa turun kemari. Tempat ini berbahaya sekali. Masih banyak hutan-hutan yang dihuni binatang-binatang buas. Kau harus menurut kata-kata Paman. Apa kau tidak takut? Kalau sewaktu-waktu bertemu dengan seekor harimau yang kelaparan, kau bisa ditekam habis, Panji. Di sekitar tempat ini juga masih banyak babi-babi hutan yang liar dan ganas. Kau bisa diseruduk.
1: Tapi, Paman, saya belum pernah bertemu dengan binatang-binatang seperti itu. Paling-paling, saya bertemu dengan burung-burung atau sekali waktu bertemu dengan seekor ular kecil.
0: Apa kau ingin bertemu dengan mereka? Kau ingin ditekam harimau atau diseruduk babi hutan?
1: Tidak, Paman. Tidak.
0: Sudahlah, sudah. Kalau kau masih juga bandel, Paman tidak mau lagi tinggal bersamamu. Terserah kau mau tinggal di mana atau pergi kemana. Paman tidak senang punya keponakan yang bandel dan malas bekerja. Paman tidak senang punya keponakan yang kerjanya hanya makan dan tidur. Maunya hidup senang dulu. Maunya hidup manja. Maunya hanya ongkang-ongkang kaki dan tidak mau bekerja.
1: Maafkan saya, Paman. Maafkan Panji.

0: tenang itu, yang tak lain adalah Arya Kamandanu, terkejut sekali. Tiba-tiba dia merasa menyesal. Selama ini dia memang sering dibuat kesal oleh tingkah laku keponakannya, Panji Ketawang. Tapi dia selalu berusaha untuk menyabarkan diri. Dia tidak pernah memarahinya. Tapi sekarang dia sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata yang barangkali terasa menyakitkan di hati bocah itu. Arya Kamandanu buru-buru menjamah kepala Panji Ketawang. Bocah itu masih menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Arya Kamandanu semakin bertambah menyesal.
1: Panji. Maafkan Paman Panji. Paman telah mengeluarkan kata-kata kasar padamu. Maafkan Paman ya.
2: Paman. Kalau Paman mengusir saya akan tinggal di mana?
1: Tidak, Panji, tidak. Paman tidak pernah akan mengusirmu. Paman sangat mencintaimu, nak. Kalau Paman sampai memarahimu, bukan berarti Paman membencimu. Itu Paman lakukan juga untuk kebaikanmu sendiri. Panji, kau mau memaafkan Paman, bukan? Maafkan Paman, ya.
0: Anak kecil itu tidak menjawab. Dia hanya mengangguk. Arya Kamandanu segera mendekap keponakannya erat-erat. Dia memang sangat mencintai keponakannya itu. Demikian juga sebenarnya Panji Ketawang sangat mencintai pamannya. Mereka berdekapan untuk sesaat lamanya. Matahari semakin condong ke arah barat ketika kemudian Kamandanu bangkit sambil menggendong Panji Ketawang. Dan selanjutnya, Arya Kamandanu membopong keponakannya itu kembali ke gubuknya.

0: Aduh, pegal sekali pinggang Paman Panji.
1: Salah Paman sendiri. Hah, saya tidak minta digendong, Paman. Paman sendiri yang mau menggendong Panji.
0: Kalau tidak aku gendong, kau bisa keluyuran lagi kemana-mana.
1: Hmm? Paman, Paman, tadi saya melihat seekor kijang kecil melintas di balik semak belukar.
0: Di sekitar tempat ini, memang banyak sekali binatang-binatang liar. Bukan hanya anak kijang, tapi juga yang lain.
1: Kemarin, saya melihat seekor induk monyet bergantungan di atas pohon, Paman.
0: Shh, diam, Panji. Diam.
1: Ada apa, Paman? Ada apa? Shh,
0: jangan keras-keras. Ada sepasang mata mengawasi kita dari jarak yang cukup jauh.
1: Mungkin mata harimau liar, Paman. Atau mata babi hutan yang kelaparan.
0: Bukan. Mata itu kelihatannya lebih berbahaya dari mata harimau. Nah, Panji, sebaiknya kau masuk ke dalam gubuk dulu, ya. Paman akan berusaha menangkap orang itu.
1: Orang? Jadi, Paman melihat sepasang mata manusia, bukan sepasang mata binatang buas.

0: setelah Panji Ketawang berada di dalam gubuk, Arya Kamandanu buru-buru kembali berpaling ke arah rumpun semak belukar di kejauhan sana. Sekilas dia dapat melihat sebuah bayangan manusia berkelebat. Bayangan itu kemudian melompat-lompat ringan di atas rumpun-rumpun semak dan lenyap di balik gundukan bukit batu. Arya Kamandanu segera mengeluarkan aji seibi anginnya. Setelah menarik nafas panjang beberapa kali, Arya Kamandanu merasakan tubuhnya menjadi ringan seperti kapas. Dan selanjutnya, dia melompat bagaikan terbang di atas rumput-rumput liar.
1: Lihat! Tunggu! Awas, jangan lari kau!

0: Rupanya orang itu juga mempunyai aji meringankan tubuh. Dan rupanya aji meringankan tubuh yang dimilikinya tidak berada di bawahku. Kemana dia lari? Tadi kulihat bayangannya berkelebat tak jauh dari rumpun semak berbar ini. Tapi tiba-tiba saja dia lenyap seperti ditelan bumi. Itu dia orangnya. Aku harus bisa menangkapnya. Aku harus bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Aku harus tahu siapa dia dan apa maksudnya datang ke tempat ini.
1: Hei, tunggu! Jangan lari!

0: maksudnya mereka bertempur? Apakah mereka bermusuhan? Nampaknya dua orang itu mempunyai tingkat ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Mereka mampu bertempur dengan sangat cepat. Rupanya dua-duanya sudah tua. Seorang kakek dan seorang nenek. Siapa mereka ini? Baiklah. Akan kuikuti jalannya pertempuran ini. Pokoknya aku harus tahu siapa dua orang itu dan apa maksud yang mengamati tempat tinggalku.
1: Kau memang bandel. Kau nenek-nenek peot tapi bandel. Lagamu masih seperti remaja.
2: Dan kau pikir kau ini seorang pangeran yang tampan? Jadi aku melihat tampangmu. Kau pun tidak kalah peyotnya dibanding aku. Tapi lagamu masih seperti seorang perjaka. Cobalah kau bercermin dengan baik. Lihatlah punggungmu yang sudah bongkok seperti udang itu. Jangan hanya pandai mengejek orang.
1: Kau tersinggung rupanya.
2: Tentu saja aku tersinggung. Aku masih mempunyai perasaan. Dasar sapi tua ompong. Laki-laki semuanya sama. Dimanapun juga laki-laki selalu begitu.
1: Nenek Raga Runting.
2: Apa?
1: Kau jangan merendahkan derajat kaum laki-laki.
2: Alah, kenyataannya memang begitu. Semua laki-laki berhati busuk. Tidak ada laki-laki yang pantas dihargai di dunia ini. Kecuali ayahku sendiri. Laki-laki hanya mau menangnya sendiri saja.
1: Kambing tua peot. Kalau kau dapat menghilangkan sikapmu yang buruk itu. Kalau kau tidak sering marah-marah begitu. Kau masih bisa mendapatkan seorang lelaki muda yang gagah dan tampan.
2: Aku tidak sudi menghamba pada seorang laki-laki. Aku sudah senang dan bahagia hidup seperti ini. Apa enaknya menjadi seorang istri? Sementara perut kita bunting, suami kita justru tidak ada di rumah. Laki-laki memang makhluk yang jahat. Mau menangnya sendiri. Manusia terkutuk. Laki-laki harus dimusnahkan dari muka bumi ini.
3: Tunggu dulu.

0: dan nenek itu terus bertempur dengan sengitnya. Sementara Arya Kamandanu mengamati mereka dari balik rumpun semak belukar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah dua orang tua itu? Dan apa maksudnya mereka datang ke tempat tinggal Arya Kamandanu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.
1: Buat yang kerja di luar ruangan, badan capek itu udah biasa. Terik matahari, angin jalanan, dan perjalanan panjang naik motor bikin tubuh gampang drop. Begitu juga pengalaman dari Bayu, seorang pengendara motor yang hobi touring. Setiap habis perjalanan jauh, badannya lelah luar biasa, masuk angin pun sering datang tanpa diundang. Sampai akhirnya, Bayu kenal dengan Hazafit. Sejak rutin mengonsumsinya, keluhan itu tinggal cerita. Sekarang, kerja lancar, hobi jalan terus, badan tetap fit. Oke, kita dengar ceritanya.
2: Nama saya Bayu, saya hobi touring naik motor keliling ke tempat-tempat jauh. Tapi masalahnya setiap habis touring, badan saya selalu capek banget. Bahkan sering masuk angin, rasanya lemas, butuh waktu lama buat pulih. Sampai akhirnya saya dengerin radio, ada yang bahas tentang Hazafit. Saya penasaran, terus beli di apotek. Nah, touring berikutnya saya bawa Hazafit dan mulai minum rutin selama perjalanan. Hasilnya, alhamdulillah luar biasa. Badan tetap fit, gak gampang masuk angin, dan pulang touring pun saya masih segar. Bahkan langsung bisa lanjut aktivitas, gak rebahan kayak dulu. Sekarang touring makin tenang karena ada Hazafit. Rekomendasi banget buat yang sering di jalan.
1: Jadi jangan biarkan rasa capek menghalangi aktivitas dan hobi Anda. Hazafit hadir dengan kombinasi herbal alami seperti minyak jintan hitam, minyak zaitun, VCO dan propolis. Membantu menjaga daya tahan tubuh, melawan masuk angin, dan pulihkan tenaga setelah beraktivitas berat. Hazafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat atau gereja sehat yang di

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Asik dong. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.

0: Myunetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Myunetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Myunetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
1: Myunetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Myunetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Myunetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Myunetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Myunetra.
2: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Myunetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Myunetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Myunetra. Berkat Myunetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
3: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Myunetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Myunetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Myunetra sangat luar biasa.
4: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Myunetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Myunetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Myunetra.
1: Myunetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Myunetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
0: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Myunetra. Dapatkan Myunetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Myunetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDEA secara timbul. Myunetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
5: Insan Galaksika dapatkan Myunetra di Radio Galaksika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Myunetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: Radio adalah media pemersatu bangsa. Saya Andika Mairizal Amir, anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah. Ayo, dengar radio.
1: 93,6 FM, Radio Gal.

0: buru-buru amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Eh, Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo, dengar radio.
1: 93,6 FM. Radio Galasiga, kebanggaan Toilet.

0: Bangun tidur cengar cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Radio itu asik, dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Edi, rene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambunge tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
0: Pak Edi, rene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambunge tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
2: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
3: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
4: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
0: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Ya pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDEA secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, jernih melihat.
5: Insan Galasika dapatkan Bionetra di Radio Galasika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

Ayo ramaikan nonton bareng final Piala Dunia 2026. Pertandingan seru antara Spanyol menghadapi Argentina. Catat jadwalnya. Senin, 20 Juli 2026 mulai jam 2 dini hari hingga selesai. Bertempat di Toko H2M Singkoyo, samping Hotel King Amir, Toili. Bukan hanya nonton bareng, ada juga door prize menarik yang siap dibawa pulang. Mulai dari mesin cuci, rice cooker, kompor gas, dispenser, setrika, kipas angin, dan masih banyak hadiah hiburan lainnya. Ikuti juga lomba tebak skor dan lomba seragam fans terbaik. Tunjukkan semangat dan dukung tim favoritmu. Acara ini didukung oleh CV Bal, H2M, dan Toko Emas Intan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu. Mari jadikan Toili lautan semangat menyambut laga puncak sepak bola Piala Dunia. Gratis dan terbuka untuk umum. Nonton bareng final Piala Dunia 2026, Senin 20 Juli 2026, jam 2 dini hari. Sampai jumpa di Toko H2M Singkoyo.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kung tak manggung.
1: Anak apa dah kel?
0: Walah, teh hitam besti ki saiki skondi yang tenan yo, Kong. Nyuparno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odo yang mbi besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae. Walah, benisuk kok yo konsumsine dong mbi besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
1: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Kel, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasiate.
0: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong?
1: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas satu teh gelas kecil, sedu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
0: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regane?
1: Ane ngapotek-apotek kan oke. Kaya barang kowe iki senajan jenom ya konsumsi wong besti. Apa sehat terus le?
0: Kaya aku ki lho.
1: Terus ras terus ae gek ndang marani apotek dhewe kok.
0: Lah kuwi gajeke sampean yo dituran kong.
1: Canom ki arep golek jalukan, tegasmu gelem.
2: Terus nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
1: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung nunjuk teh hitam besti. Budene mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Aedi, rene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

Ayo ramaikan nonton bareng final Piala Dunia 2026. Pertandingan seru antara Spanyol menghadapi Argentina. Catat jadwalnya. Senin, 20 Juli 2026 mulai jam 2 dini hari hingga selesai. Bertempat di Toko H2M Singkoyo, samping Hotel King Amir, Toili. Bukan hanya nonton bareng, ada juga door prize menarik yang siap dibawa pulang. Mulai dari mesin cuci, rice cooker, kompor gas, dispenser, setrika, kipas angin, dan masih banyak hadiah hiburan lainnya. Ikuti juga lomba tebak skor dan lomba seragam fans terbaik. Tunjukkan semangat dan dukung tim favoritmu. Acara ini didukung oleh

CV Bal, H2M, dan toko Mas Intan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu. Mari jadikan Toili lautan semangat menyambut laga puncak sepak bola Piala Dunia. Gratis dan terbuka untuk umum. Nonton bareng final Piala Dunia 2026, Senin 20 Juli 2026, jam 2 dini hari. Sampai jumpa di toko H2M Singkoyo,

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
2: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
3: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
4: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
0: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDS secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
5: Insan Galaksika dapatkan Bionetra di Radio Galaksika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: Mawon.
1: Kopi Mawon.
2: Teh Hitam Pesti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
5: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
8: Edi, rene apa? Aku apa takon iki?
9: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
8: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambunge tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
9: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
8: Iku sing tak rasake saiki.
9: Wis, ndang dijamuni saiki.
8: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
9: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
10: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.

kalau dikemen lagu-lagu ini kan caca orang yang dikemen lan masuk nih hati pantengin terus channel SMP yuk supados caca sakit selalu mengikuti hari-hari ini panjangnya sedoi.

0: mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano. Merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
2: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
3: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
4: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
0: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDEA secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
5: Insan Galasika dapatkan Bionetra di Radio Galasika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: Edi, mrene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambunge tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku rasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: buru-buru amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau dan efektif atas keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano. Merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
5: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
6: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer.

0: membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin bionetra. Berkat bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
1: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
2: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
3: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
4: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDS secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermi melihat.
5: Insan Galaksika dapatkan Bionetra di Radio Galaksika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: Aku yakin sekarang.
1: Adik siapa?
2: Saima.
1: Saima, oh, sebuah nama yang bagus. Ibunya siapa?
3: Kenapa tidak tanya saya langsung?
1: Maaf, nama Anda?

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, JW juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku Yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Tumben, Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong, Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
3: Iya ya, Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
6: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Jengwati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang

0: Radio Galasiga FM Tuili, Jalan Tadula Kode 13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
1: Tuh waras tenan.
2: Tapi gak aku lek disuntik.
1: Wedi. Ora suntik-suntikan.
2: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kangelan ngulu.
1: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
2: Tetes. Heeh wis, ndang tetesno tak klametane.
1: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek. Sing penting ki ndang dilebokne awak.
2: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
3: Kang iki wis kaujilan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang kang kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana.
0: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kong tak mengkong.
1: Anak apa dagel?
0: Walah, teh hitam besti ki saiki kondiang tenan ya, Kong. Yuparno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbi besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok ya konsumsine dong mbi besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
1: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Gil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasiate.
0: Ora Kong, jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta, Kong?
1: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 2 teh besti 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
0: Lah terus nek tuku nanti, Kong? Gek regane?
1: Ane ngapudek-apudek kan oke. Kowe barang kowe wi senajan jenom ya konsumsi wong besti. Ben awak sehat terus le.
0: Kaya aku ki lho.
1: Terus ras terus ae gek ndang marani apudek dhewe kok.
0: Lah aku gajeke sampean ndek turan Kong.
1: Janom ki arep golek galukan, tegasmu gelem.
2: Terus nggih, jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
1: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung unjuk teh hitam besti. Mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: 93,6 FM. Radio Galaxy.

0: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Nih, Bang.
1: Terima kasih.
2: Ani, buat apa banyak-banyak? Kasih saja 50 rupiah.
0: Kasihan kan, Pak? Kan gak setahun sekali.

0: itu tadi goyang masak wedi.
1: Pak tangi. Wes awan nang kasur baeng glundang glundung kaya semangka. Rika ora kerja.
2: Kerja priwe, Bu? Ya delengan, Bapak lara untu, kusine abu. Aduh, lara, Bu.
1: Oh, Rika lara untu. Wes aja bingung. Kiye ibu wes duwe obate arane Prosagi, khusus kanggo sakit gigi utawa lara untu.
3: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah, seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda, yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
4: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: Buru-buru amat kayaknya.
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh,
0: linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, ETA Plus solusinya. ETA Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. ETA Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
1: Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Nabi kumpul sahabat, Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, siapa yang paling tahu, yang paling menakjubkan imannya? Pulang bukan paling baik ya, paling mengherankan, mengagumkan. Sahabat bertanya, para malaikat ya Rasulullah. Nabi bilang, bukan. Bagaimana malaikat tidak beriman kepada Allah? Mereka bertemu dengan Allah, mereka berdialog dengan Allah. Pantas kalau mereka beriman kepada Allah. Kalau begitu, Anda para nabi dan rasul. Nabi lalu berkata, ya bukan. Bagaimana kami nabi dan rasul tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu, ketemu dengan malaikat. Ya pantaslah kalau kami beriman kepada Allah. Kalau begitu, kami ini sahabatmu ya Rasul. Kamilah ini teman-temanmu ya Rasul. Nabi kalahkan, tidak. Kenapa? Bagaimana kalian tidak beriman kepadaku? Bagaimana kalian tidak percaya kepadaku? Beriman kepada Allah, kamu ketemu dengan saya, kamu melihat wahyu, kamu mendengar wahyu, kamu melihat mukjizat, ya pantaslah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu sahabat bertanya, kalau begitu siapa yang menakjubkan imannya ya Rasul? Siapa yang paling mengagumkan imannya ya Rasul? Merekalah umat setelah kita ini. Setelah kalian semua, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah menerima wahyu, tidak pernah menerima mukjizat, tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah ketemu aku, tapi mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya hanya melalui dakwah-dakwah. Nah, kitalah ini semua. Maka kita bersyukur. Ada orang, Pak, istri Nabi, dia tidak beriman kepada Allah, istrinya Nabi Lut. Ada orang, bapak Nabi tidak dapat hidayah, kafir menjadi pengkhianat, bapaknya Ibrahim alaihissalam. Ada orang, anak Nabi, anak kandungnya Nabi, tidak dapat hidayah, melawan bapaknya dan melawan perintah Allah, anaknya Nabi Nuh. Ada orang, pamannya Nabi, hidup sesama dengan Nabi, didoakan oleh Nabi, tidak beriman kepada Nabi, malah melawan Nabi, yaitu Abu Lahab. Alhamdulillah, kita bukan kemanakannya Nabi, bukan paman Nabi, bukan anak Nabi, bukan bapak Nabi, tidak pernah ketemu Nabi. Alhamdulillah, kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, kenapa kita selalu bersyukur kepada Allah? Selesai dengar ceramah begini, selesai dengar ceramah ini, Pak, ketika majelis ini bubar, malaikat yang hadir di sini naik menghadap kepada Allah. Lalu Allah melihat malaikat itu, wahai malaikat, dari mana kau? Ini Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi begini cara Nabi menjelaskan. Wahai malaikat, boleh kega kau? Dari mana kau, bos? Malaikat bilang, baru saja pulang dari majelis di kantor kejaksaan tinggi Kalimantan Timur. Terus, siapa-siapa ada di situ? Ada Dasat Latif, ada Kajati, ada Kajari Samarinda, Kajari Balikpapan, Kajari Tenggarong, ada semua istrinya itu. Ada juga jaksa, ada juga pegawai honor, Satpol PP. Ada Satpol PP di sini? Pegawai honor? Ada? Ah, ku tahu lagunya pegawai honor. Adik-adik, ku tahu lagunya pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Nah, pegawai honor. Nabi bilang, ustaz, tidak ada nama aku di K1, cari kau di K2. Tidak ada juga di K2, ustaz, tapi kau cari di kakamu, ada namamu di situ. Allah bertanya, siapa-siapa yang hadir di situ? Dasat Latif yang ceramah, ada pak polisi, ada tentara, disebut semua. Lalu Allah bertanya lagi,

0: Apa dia bikin?
1: Mereka berzikir memuji dan membesarkanmu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyit wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Mereka membesarkanmu, mereka memujimu, mereka memuliakanmu ya Allah.
1: Allah bertanya, apa mereka pernah melihat saya?
0: Mereka mengagumi saya, memuliakan saya. Pernah makna lihat itu yang hadir?
1: Lalu malaikat menjawab, tentu tidak pernah ya Allah. Lalu Allah berfirman, hei, kau lihat itu hambaku yang ada di lapangan tenis.
0: Mereka tidak pernah melihat saya, tidak pernah nampak di matanya mereka.
1: Tapi mereka sudah memanjung, menyanjung dan memujiku. Bagaimana nanti ketika mereka ketemu langsung denganku?
0: Lalu malaikat Allah lagi bertanya, apa yang mereka lakukan setelah berzikir?
1: Ya Allah, mereka memohon kepadamu.
0: Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mereka berdoa kepadamu ya Allah agar mereka dimasukkan ke dalam sorga.
1: Allah lagi bertanya, wahai malaikat, apa mereka sudah pernah masuk sorga?
0: Apa mereka pernah melihat sorga? Apa mereka sudah nampak di matanya sorga?
1: Tentu tidak ya Allah. Kata Allah, kau lihat itu yang hadir di lapangan,
0: yang hadir di majelis itu. Mereka belum pernah lihat sorga, belum pernah merasakan sorga.
1: Mereka sudah minta masuk dalam sorga. Apatah lagi nanti kalau dia sudah lihat itu sorga.
0: Lalu apalagi yang dia minta? Wahai malaikatku, mereka minta lagi apa?
1: Lalu mereka meminta kepadamu ya Allah,
0: ya Allah, jangan kau masukkan kami dari nerakamu, jauhkan kami dari api neraka.
1: Allah bertanya lagi, malaikat, mereka menghindar api neraka, sudah pernah melihat api neraka?
0: Sudah dia pernah rasakan api neraka?
1: Lalu malaikat berkata, tidak ya Allah, kau lihat itu hebatnya orang di sana.
0: Mereka belum pernah melihat api neraka, belum pernah merasakan api neraka.
1: Mereka sudah minta, ya Allah, jauhkan, hindarkan kami api neraka. Apalagi nanti kalau dia sudah lihat api neraka. Bapak Ibu, pernah rasakan api neraka? Pernah? Pernah merasakan api neraka? Sebagai ilustrasi saja, itu api neraka kata Nabi, 69 kali panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka.
0: Itu api neraka kata Nabi, diciptakan api 1000 tahun dipanasi, 1000 tahun.
1: Itulah yang menjadi warna merah.
0: Dipanasi lagi, dipanasi, dipanasi 1000 tahun.
1: Akhirnya berubah warnanya menjadi biru. Itu yang api yang ada di kompor gas. Ibu-ibu tahu toh? Iya toh? Atau ibu tidak pernah memasak? Karena ibu-ibu sekarang malas. Semua grab.
0: Biar Lombok online juga. Ih, lakut tuh. Berdosa ke orang kalau begitu stas. Semua dibelanja.
1: Tidak berdosa ibu kalau suamimu ikhlas. Tapi kapan ibu tidak punya amal? Karena ibu tidak punya kegiatan.
0: Bukankah pergi pasar beli cabai, langkah-langkah kaki pahala? Bukankah keringat ibu di tengah pasar pahala? Bukankah mencobek-cobek pahala? Bukankah memasak pahala? Kalau ibu terima beres, suamimu dapat pahala.
1: Kenapa? Karena yang beli dari uang suami. Maka jangku malas. Jangku ketawa. Serius ini. Itu perempuan sekarang malas sekali. Coba ibu-ibu dulu tas 5 anaknya, 10 anaknya, bisa jadi kepala kejaksaan, bisa jadi hakim, bisa jadi tentara, bisa jadi polisi. Gajinya suaminya tidak jelas, tapi anaknya banyak, bisa jadi dididik. Kenapa? Ibu-ibu zaman dulu hebat.
0: Sekarang ibu-ibu biar mau melahirkan, nah sesuaikan dengan tanggal yang cantik, tanggal 11 bulan 11. Beli kau tawa piring karena tanggal cantik. Dia bilang istriku, beli apa-apa Ustaz karena tanggal cantik, tanggal 11 bulan cantik. Saya bilang paling cantik kalau saya kawin lagi.
1: Apa berani kau? Ada jaksa sini berani? Boleh Bapak jaksa kawin lagi, boleh. Siapa bilang tidak boleh?
0: Boleh.
1: Yang penting Bapak mampu. Bukan cuma mampu lahir batin, tapi mampu dipecat.
0: Berani, tepuk tangan ibu-ibu.
1: Kalau cerita poligami jangan kasih spasi ibu-ibu. Tidak ada bayinya kita pak. Ibu-ibu,
0: Al-Quran itu kan ada empat tipe rumah tangga. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa itu? Siapa? Nabi Lut. Yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman, Fir'aun. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir, Abu Lahab. Yang keempat, istri beriman, suami beriman, Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu pilih mana? Ibrahim, pas. Tapi ibu tahu, Ibrahim dua istrinya. Lah sudah bilang, jangan mustahil, Fir'aun saja. Salatullah. Ayo sama-sama. Ala Toha.

Api pertama 1000 tahun dipanasi merah, warnanya perokok. Api kedua dipanasi biru, 1000 tahun dipanas lagi jadi biru. Dipanasi lagi 1000 tahun berubah menjadi putih. Ah, ini yang ada biasa di tambang-tambang timah. Adakan biasa api kita lihat, Pak? Tidak ada rasanya itu api. Kok bisa dia potong itu besi? Itulah api jenis ketiga. Dipanasi lagi 1000 tahun menjadi warnanya hitam. Itu api neraka. Dan kata Nabi, api yang paling ringan neraka, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, diletakkan kerikil neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Bapak Ibu masih ingat film G30 SPKI yang dicucuki rokok matanya? Kenapa Ibu? Kenapa? Hah? Duduk. Ayo duduk. Ayo duduk. Yang mau duduk boleh di sini di depan sini. Silakan kalau mau duduk di sini, Ibu-ibu. Ayo duduk. Waktu terbatas. Ya, duduk. Tentu yang duduk lebih banyak pahalanya yang duduk di lantai daripada di kursi. Jami juga langsung turun semua, belen-belen namanya itu. Ayo, ya. Ini kasihan ibu-ibu, sudah lama menunggu saya. Bukan karena saya gagah, tapi dia mau dengar ceramah. Ah, Masya Allah. Kasih baik-baik duduknya, Bu. Jangan matdengking. Matu komatu. Ya, sudah duduk. Ya, sudah. Duduk. Melantai. Jangan macengkeh. Jangan kau begini, nanti kentuk kau. Ya, sudah. Bubuhan bu, giskapian semua. Bujur, Kak. Ya, sudah. Pertama nih. Sudah, ya duduk mi. Sudah. Penuh mi. Oke. Sudah ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sudah ya, simpan HP kembali. Masoti miragi semua. Untung ini. Simpan, dikasih keluar ki itu, Bu, kasih keluar ki. Sudah, jangan simpan HP-mu. Saya doakan betul kawin suamimu itu. Simpan. Bu, simpan HP. Enggak usah, simpan HP. Jaga kok. Simpan. Sudah. Kenapa saya larang rekam? Bu, kalau rekam nanti ada kata-kata saya salah, viral lagi. Ya, simpan ya. Halo. Sudah ya? Sudah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itu tadi jenis api. Kata Nabi, kalau kau mau merasakan api itu, kata Nabi, yang paling ringan, paling kecil, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya sampai mendidih sampai kotanya, itu yang paling ringan. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkan kami dari api neraka. Kan doa yang diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lindungi kami dari panasnya api neraka. Allah berkata, malaikat, sudah pernah dirasakan api neraka? Sudah pernah dilihat api neraka? Tidak, ya Allah. Kata Allah, kau lihat itu orang yang hadir di depannya pada saat Latif. Mereka belum pernah rasakan api neraka, belum pernah melihat api neraka. Mereka sudah minta supaya tidak dimasukkan api neraka. Apalagi kalau dia sudah lihat sekarang. Memang sekarang kita bila alhamdulillah tidak merasakan api neraka, tapi yang kita rasakan adalah nerakanya rumah, nerakanya rumah tangga. Ada orang yang cerewet istrinya, ada orang yang kasar suaminya, ada orang yang baik istrinya, suaminya yang kasar, ada orang kasar suaminya, istrinya yang sabar, ada lagi suaminya yang sabar, istrinya lagi yang ngeri. Iya toh? Nah, lain kali kita bahas itu. Itulah makanya ketika itu kata Allah, hebat mereka, mereka memujiku, mereka minta dimasukkan surga, mereka minta dihindarkan dari api neraka, padahal mereka belum pernah melihat semua.
Lalu Allah sampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, sini sini sini, semua malaikat kukumpul. Ketahuilah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang hadir di tempat itu sebelum mereka meninggalkan tempatnya. Bayangkan, itulah sebabnya kalau datang kita majelis begini, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena salah satu sebabnya Allah kasih hadiah di majelis ini. Begitu Bapak selesai majelis, belum tinggalkan tempat duduknya, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Dua mito, bersyukur karena kita beriman. Yang kedua, karena diampuni dosa. Yang ketiga, kenapa kita bersyukur di tempat ini? Karena yang mengundang kita, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, ulang tahun hari ini. Tanggal 16 November. Saya belum lama ketemu beliau, belum 2 bulan. Saya pulang ceramah di bandara Balikpapan. Pak Ustaz, dibisik saya sama kameramenku, Pak Ustaz, Kepala Kejaksaan Tinggi mau ketemu sama Ustaz, mau foto. Ayo. Karena saya ini beda-beda tipis dengan beliau. Sama-sama kurus. Lincah itu kalau kurus daripada besar perut. Besar. Kalau kecil, lincah Pak. Iya toh. Saya akui saya tidak gagah. Saya akui saya tidak cakep. Lebih gagah itu Roger dan Warta. Lebih gagah itu siapa lagi itu, artis-artis semua. Gagah, saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Semua mau semua kau foto sama saya toh? Selfie Ustaz, selfie dulu. Itu ibu-ibu kalau ketemu kita, selfie Ustaz. Buka masker Ustaz, selfie. Ulangi Ustaz, kaburi. Kabur dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali namun kamu kabur. Nah, maka kita bersyukur. Kenapa? Karena ada pimpinan kejaksaan ngundang kita datang ke tempat ini dalam rangka ulang tahunnya. Kalau majelis taklim ngundang saya, kada kawa. Kenapa? Mahal jar pesawat. Ada kepala kejaksaan dan hebat fasilitasnya. Kasih pesawat. Dari bandara ada polisinya, nyung nyung nyung nyung nyung nyung nyung. Sampai dikasih hotel bintang 5. Kadangkala juga ada yang ngundang kita, diundang pakai motor. Motor tua, tidak ada stang kakinya satu. Tak gantunglah kaki begini satu kesiam. Hujan lagi seperti ini, terpaksa satu mantel diduai. Letuni, dek Pak Ustaz, cek depi. Letuni, cek depi, kasih. Belum, kada. Lagi dua kali tikungan Ustaz, sih. Lama benar, lawas banar. Basah semua baju. Sampailah di rumah kita hapsian, babusa-busa kali pae. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu baik, masya Allah. Salawatan panas-panas kita kada ada kipas angin. Begitu pulang badak bucuk-bucuk dinya. 35 ribu. Nah bila suaminya, sekekna ini, masa 35 ribu kau kasih itu Pak Imam? Nah tinggalkan kau siang tokonya, datang doakan kau. Nah tinggalkan anak istrinya, datang doakan berkah-berkah caramu ini rumah. Masa cuma 35 ribu kau kasih? Apa dibilang istrinya? Tambah di situ pisan 2 sisir. Ketawa kau karena kau begitu semua. Alhamdulillah, ada kepala kejaksaan ngundang kita dengar ceramah. Hebatnya ini Bapak, beliau saya yakin tawadu. Tahu tawadu, bukan tahu warna duit. Tawadu rendah hati. Mana buktinya? Biasanya kalau saya bikin acara, kalau kantor, Dasat Latif di kiri, kepala kantor di kanan. Ini tawadu, tidak ada fotonya. Alhamdulillah, baik ini Bapaknya. Luar biasa. Dan itu baik, karena istrinya juga baik. Macu Pak Eko. Nah, sekarang kita bersyukur beriman, bersyukur kita dapat hidayah, bersyukur kita dapat ampunan hari ini. Caranya sekarang pertanyaan, bagaimana cara bersyukur Ustaz?
ini saya mau bersyukur Ustaz, tapi bagaimana caranya? Menurut Nabi, kalau kalian mau bersyukur ada dua caranya. Tunggu dulu, sebelum itu, segala sesuatu yang kita mau dan Allah kasih namanya nikmat. Saya mau jadi kajari, Allah kasih nikmat. Saya mau beli mobil, Allah kasih nikmat. Tapi ada juga pemberian Allah, kita tidak mau tapi dikasih. Saya tidak mau jadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Tadinya kajari, tiba-tiba jadi staf ahli. Tidak ada yang mau toh, kena namanya musibah. Tidak ada orang mau kena banjir rumahnya. Semua mau baik rumahnya, terhindar dari bencana. Allah kasih, kena namanya musibah. Kalau dapat nikmat, bersyukur. Dapat musibah, bersabar. Pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur? Satu kata Nabi, bersyukur dengan cara apa? Bertasyakur. Makanya orang biasa bilang tasakuran, artinya bersyukur. Bagaimana cara bersyukur tasakur itu Ustaz? Yang pertama cara bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, tabrakan mobil yang natumpangi anakmu yang dari Balikpapan ke Bontang, tabrakan masuk jurang, tapi alhamdulillah anakmu baik-baik. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, itu ada 3 jaksa ditangkap gara-gara narkoba, tapi suamimu tidak ada di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, didapai selingkuh, ada jaksa didapat, dipermalukan di medsos, dua didapat dia di rumah kos, tapi suamiku alhamdulillah, suamiku tidak begitu. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin, dengan catatan ucapkan, jangan asal diucapkan, ucapkannya dengan cara yang baik, dan kalau bisa kasih dengar telinga, karena ada biasa orang mengucapkan kata hamdalah tidak jelas. Selama enakmu diterima jadi jasa, alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Pada cengi capko. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dikabulkan permohonanmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bebas dari tuntutan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasih baik ucapannya, kasih dengar telinga dan usap dada. Coba, coba praktekkan itu. Beda kan kalau kita cuma bilang alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Coba dengan ucapkan yang bagus, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji Tuhan seru sekalian alam. Itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, setelah mengucapkan hamdalah, berikutnya sujud syukur. Bagaimana cara sujud syukur? Ya seperti ketika kita sholat. Cuma kalau sholat ada rukuknya, ada duduk di antara dua sujud, ada takbiratul ihramnya. Tapi kalau sujud syukur, biar tidak ada wudu, langsung saja sujud. Di mana? Lapangan tenis boleh. Lagi main tenis, tung, lari. Tung, tung. Wih, istrimu, alhamdulillah, diterima PNS. Alhamdulillah, rabbil alamin. Langsung sujud. Wih, suamimu, kawin lagi. Salah. Ibu-ibu, kau tahu kenapa suami sekarang banyak yang macam-macam? Tahu? Karena kadangkala istri juga servisnya tidak memadai. Coba beda itu lihat kalau kita warung kopi Pak Toh, bagusnya itu servisnya, pelayannya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam dek, mau minum apa Pak Haji? Kopi. Kopinya rendah kalori, pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya rendah kalori atau yang biasa? Sudah, dicerahkan pakai dua jari. Silahkan minum, saya doakan bapak-bapak sehat walafiat. Itu pelayan di warung-warung kopi. Kalau ibu, bikin kau sendiri. Makanya, bagus juga itu kalau suamimu mau bikin kopi, tenang bang, saya hadir untuk membahagiakanmu. Wah, enak. Peluk suaminya dari belakang sambil menyanyi, bila kamu di sisiku
hati rasa syahdu. Nah bilang istrinya, ini bapak ini jalan aja kerjanya terus, tak pernah tinggal di rumah. Bapak jangan emosi, menyanyi saja juga pak. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Oh, nyaman. Ini bertengkar. Di rumah bertengkar, di teras bertengkar, mau makan bertengkar. Ih, hamil lagi. Salatullah ala toh.

0: Alhamdulillah. Jadi pertama tadi alhamdulillahirabbilah. Anakmu diterima pegawai negeri, alhamdulillahirabbilah. Lulus anakmu ujian, alhamdulillahirabbil alamin. Tabrakan tapi enggak apa-apa, alhamdulillahirabbilah. Cara pertama. Cara kedua, sujud syukur. Langsung sujud. Apa yang kita baca? Boleh kalimat yang seperti saya ucapkan, boleh juga bahasanya ibu. Apa misal? Ya, langsung sujud. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang kuberikan ini. Terimalah sujud saya hamba-Mu ini sebagai rasa terima kasih dan syukur atas segala nikmat yang kuberikan. Sebut itu, atas lulusnya anakku menjadi jaksa, atas lulusnya anakku diterima di kantor ini. Ya Allah, terimalah. Hanya ini yang saya bisa lakukan sebagai tanda terima kasih dan syukur hamba kepada-Mu ya Allah. Bangun. Sudah itu pasti kasih begini. Kenapa begini? Karena di sini nyambung rasanya enak. Masa begini, amin ya rabbal alamin. Oh, tidak nyambung toh. Sudah ya, jelas. Itulah yang disebut bertasyakur. Hamdalah, sujud syukur. Yang kedua, bertafakur. Apa itu tafakur? Bahasa di kantor Pak Kajati, evaluasi. Kita evaluasi. Apa yang kita evaluasi? Nikmat yang Allah berikan supaya sudah seberapa banyak. Satu, Allah kasih mobil, timbang. Oh alhamdulillah, sudah bisa beli mobil. Sudah berapa banyak ini mobil saya gunakan untuk menjemput ustaz. Jangan sampai cuma menjemput artis. Ada mobil itu enggak pernah menjemput penghafal Quran. Artis saja dijemput. Apa kalau artis, kalau datang dia itu artis, kalau datang apa nabawakan kau? Alamat palsu. Iya toh, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Pakai sempi, roknya sempi. Di depanlah dia joget-joget. Tanda-tanda. Dek toh, apakah teniko, apakah cina-cina mo? Nggak juga, dikasih pegangnya toh, dikasih lihat-lihat saja. Adalah Pak Haji begitu dia. Coba, kalau ustaz kau jemput, ulama kau jemput, maka dia akan menjadi saksi di akhirat kelak. Ya Allah, masukkan dia surga. Dia selalu bawa saya pergi ceramah. Ya Allah, mobilnya selalu saya pakai pergi dakwah. Di masjid saya tempat dakwah ada 200, 100 orang sadar gara-gara mobil yang saya pakai itu. Berikan dia hidayah-Mu ya Allah, kasih masuk surga. Saya tidak enak kalau dia saya surga, dia di neraka. Makanya gunakan itu untuk nikmat Allah, kekayaan. Nah, sekarang Pak Kajati, jaksa. Cara bersyukurnya, satu, hamdalah. Dua, sujud syukur. Tiga, ayo, sebagai manusia.
1: Pak Budi, ayo goes.
2: Aduh Pak Yanto, jangankan goes, mau jalan aja susah ya.
1: Loh, kenapa Pak Budi?
2: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
1: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
2: Kok bisa gitu Pak Yanto?
1: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
3: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
4: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari, kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasi. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
6: Bu Sumiasi, gerane pundi?
7: Petung wulung, song-song ngilen.
6: Oh, song-song ngilen. Saderenge pripun, ngunjuk napa?
7: Hazafit.
6: Mumpun telas pinten botol, Bu?
7: Sekawan.
6: Pun enten perubahan itu.
7: Gih.
6: Tapi sekedik seperti
7: ini. Cuma ini ku teng pakai aniki kenceng-kenceng macam lo. Mau ni kembungnya nopo ni ku nopo mensak ni kembungnya gih enten.
6: Gih. Bismillah ditelaten mawon. Hazafit mawon. Mboten usah dipindah.
7: Mboten.
6: Gih. Ngoten mawon saran kulo. Mungkin nek mbon telas malih sabotol malih ni ku telepon kulo malih mawon. Perubahan ni pripun. Kulo pantau lewat telepon.
7: Gih.
6: Gih.
7: Anu. Sampeyan suka ning mali sak botol.
6: Nggih, nggih, mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumiasi, nggih, mugi-mugi lancaran Hazafit caket saras malih, nggih.
7: Nggih.
6: Ya ampun, assalamualaikum.
5: Hazafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO dan ekstrak propolis, sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hazafit, tubuh kembali fit. Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
0: Sudah seberapa lagi sisa umur Bapak gunakan? Saya katakan Pak, kalimat yang cocok sisa. Kenapa? Karena sudah lebih banyak yang kita lewati. Dua, sisa jabatan. Pak, pasti sisa jabatan. Tidak mungkin Bapak jadi kepala kejaksaan lebih lama lagi daripada sebagai jaksa dari pertama masuk jadi pegawai. Pasti sisa. Maka gunakan itu. Salah satu cara gunakan itu, alhamdulillah, didatangkan ceramah-ceramah seperti ini. Dan sepertinya Pak, selama ada ini kantor, baru kali ini ada tablik akbar sebesar ini. Iya toh? Nah, cara bersyukur. Nah, saudaraku, adik-adik para jaksa, bersyukurmu sebagai jaksa, apa cara bersyukurnya? Satu, yaitu memuliakan orang tua. Kalian bisa jadi jaksa bukan karena kamu hebat. Saya bisa jadi ustadz seperti ini bukan karena Dasat Latif yang top, tapi karena ibu bapakku hebat jadikan saya. Kalau mau lihat hebatnya Dasat, lihat anaknya. Pak Kajati, Ibu Kajati hebat karena orang tua. Maka muliakan orang tuamu dengan cara apa? Kalau ada harta, belanjakan untuk orang tua. Ada waktu, datangi orang tua. Ustadz, tidak sempat. Itulah bedanya anak yang soleh dan tidak. Kalau anak soleh, ada waktu atau tidak, sibuk atau tidak, dia sempatkan waktunya, dia buang kegiatannya untuk memuliakan orang tuanya. Ada empat, kata Nabi, cara menghilangkan masalah dalam hidup. Empat cara menghilangkan masalah. Rumah tangga selalu bertengkar, bisnis lagi gagal, pekerjaan lagi penuh masalah. Salah satu, kata Nabi, mengangkat masalahmu itu, cara menghilangkan masalahmu itu adalah membelanjakan hartamu untuk orang tua. Jadi kalau ada rumah tangga selalu bertengkar, hampir bisa dipastikan pasti karena dua orang suami istri ini lupa orang tuanya. Biasanya kita anak laki-laki tidak berbuat baik sama orang tua karena takut sama istri. Betul ibu? Betul toh? Ada di sini suami takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Mengamu ustaz. Nah kasih pecah piring, kasih pecah kau satu lusin. Nah kasih pecah semua gelas, kasih pecah semua. Nah kasih pecah televisi, alhamdulillah berhenti nonton sinetron. Tapi nak pecah-pecah semua itu piring-piring, enggak apa-apa. Piring boleh dibeli, gelas bisa dibeli, TV boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Nah itulah yang angkat tangan takut sama istrinya. Ibu, dengar kau baik-baik ah. Kalau ada istri begitu, suaminya tidak bersedekah, suaminya tidak berbuat baik sama orang tuanya karena istrinya selalu halangi, dengar baik-baik, kau tidak bakal masuk surga. Kata Nabi, baunya surga kau tidak dapat, baunya surga. Kenapa bisa ustaz? Coba lihat ini suami-suamimu semua, coba lihat itu, coba lihat itu, kasihan. Ibu-ibu, saya tanya kau ini, serius kah? Pernah kau rasakan susahnya hamil? Hah? Pernah? Enak enggak? Anak, ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap? Jalan aja setengah mati. Mesuk nih, cedepi. Iya toh, berapa lama ibu hamil? Berapa? 9 bulan. Ibu-ibu, pernah rasakan melahirkan? Pernah? Ada ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri jaksa keluar kona. Indah. Toi masih. Ya. Ibu melahirkan pilihan dua. Kalau tidak setengah mati, mati sekalian. Iya toh? Iya. Tiga. Masih ingat waktu menyusui? Hah. Apalagi waktu tumbuh giginya. Mutoakana. Begitu digigi, kau tinju mukanya. Kau gigi saya. Enggak. Lepas kau nak, lepas kau. Siang anaknya, malam. Oh my god. Hey, Bu. Susah mengandung, susah melahirkan. Ibu kan pernah rasakan semua itu toh? 9 bulan ibu mengandung, jalan aja repot, melahirkan kadangkala kita cemas, ma mudah-mudahan saya hidup ya, mudah-mudahan anakku selamat. Menyusui beratnya minta ampun 2 tahun. Berat toh ibu. Sekarang saya tanya ibu, tolong jawab dengan jujur. Siapa yang mengandung suamimu? Hah? Siapa? Siapa yang melahirkan ibu suamimu? Ibunya. Siapa yang menyusui suamimu? Bukan sekarang ya, dulu. Siapa? Jawab dulu. Ulang. Siapa yang mengandung ibumu? Siapa yang melahirkan? Siapa yang menyusui? Siapa terima gajinya suamimu? Hah? Siapa? Istrinya. Maka jago suka ngomel. Kasihan itu suamimu, setengah mati disekolahkan bapaknya, dijualkan sawah untuk kuliah, dicarikan harta untuk bisa jadi pegawai, dia belikan lagi motor anaknya waktu kuliah, semua dia cicil. Untuk apa? Supaya itu suamimu punya masa depan. Dia besar, dia pernikahkan kamu, dia nikahkan kamu, dia ambil semua harta-hartanya itu anaknya. Tapi setelah punya istri, lebih disayang istrinya daripada bapaknya. Jangan kau selalu bilang pilih kau bapakmu, mamamu atau saya. Ih, beleng-beleng. Mana bisa dipilih? Jangan kau ketawa, serius kah ini? Pilih kau. Bu, mestinya istri yang baik, mau murah rezekimu, mau selamat rumah tanggamu, dunia akhirat, muliakan mertuamu karena itu adalah orang tuamu. Sabar, Pak. Hanya ada juga istri dia perlakukan suaminya kayak tahanan. Demi Allah ibu, kalau kau kasih begitu suamimu, biar hitam jidatmu gara-gara sholat, enggak bakal. Kenapa? Ridha Allah ada pada ridha suami. Kenapa kalau istri keluar harus minta izin sama istrinya, harus suaminya? Istri mau keluar, kenapa harus minta izin sama suami? Suami kalau mau keluar tidak harus izin kepada istri. Kenapa? Dengar ini. Karena tugasnya seorang suami memang di luar rumah. Karena kalau suami dah hanya di luar rumah, itu suami malas. Maka jangan kok baru keluar suami, gimana kok? Kega kok? Kega kok? Lisu kok? Enggak ada rasanya harga diri tak ku bikin. Pulang kok. Di kantor kak, di kantor jasa ini kasih. Dan dengar semua temanku. Enggak apa-apa. Di kantor, di ruangan. Ini kelakuannya semua ini. Baik kalau dia cantik, sudah bau kalepak. Ya, maka istri yang baik, kalau datang mertuamu, itu Allah kirim surga di rumahmu. Tapi mertuaku menjengkelkan, itu Allah kasih kamu pahala. Dengar bu, ada orang kasihan mau berbuat baik sama mertuanya, mau membalas kebaikan mertuanya, tapi mertuanya sudah wafat. Saya mau telpon bapakku sudah tidak ada. Lalu kalian kenapa yang masih hidup orang tuamu? Kau abaikan orang tuamu. Saya kadangkala kalau lihat orang baku telpon bapaknya, sedih juga. Ih, mau ku kasihan baku telpon bapakku tapi sudah arwah. Kenapa kalian masih hidup orang tuamu kau tidak muliakan? Kepala kejaksaanmu kau hormati. Pak Kajatimu, iya Pak. Santai mah kau cowok. Batena cari muka sama Kajati. Nih Pak, ini. 2 tahun di sini pergi lagi. Biar Kajati suka kau, kalau istrinya ndak suka kau ndak jalan urusanmu. Bapakmu yang sekolahkan kamu, ibumu yang ngurus. Masa kau lebih hormati jaksamu, bosmu daripada ibumu? Tidak bakal bahagia rumah tanggamu. Maka datang orang tua, muliakan. Kita ulang tahun, ada harta, beranjakan untuk orang tua, kasih hadiah. Karena pun kalau dia meninggal pasti kembali ke kita. Belikan mobil yang mewah pun kalau dia meninggal pasti kembali. Pun kalau kita yang duluan meninggal, alhamdulillah kendaraan kita masuk surga. Bersyukur kepada Allah, muliakan orang tua. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takullahuma uff wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Ayat ini menurut para ulama, kalau kau mau berbuat baik sama orang tuamu, kau bangun masjid boleh kirim transfer. Bangun panti asuhan boleh suruh sopir bawa. Tapi untuk orang tuamu, ayat ini memerintahkan jangan kau pakai perantara. Kalau masih hidup orang tuamu, tanganmu dengan tangannya. Beli baju gamis untuk orang tua boleh kirim sama sopir, boleh. Tapi anak yang baik, menurut ayat ini, dia datang bawakan orang tuanya. Maka ulang tahun, kalau ada ulang tahun, orang tuamu dulu kau ingat. Bahagiakan orang tuamu. Dan itu orang tua hebatnya, kalau dikasih, mak ini ada, kenapa lagi nak? Kau saja tidak cukup, kasih istrimu nak, kasih istrimu. Meskipun istrinya itu suka ngomel, kasih minyak, kasih. Baik-baik sekali itu istrimu nak, baik. Bukan ini toh. Nah ya, yang kedua, cara bersyukur. Setelah menyerpis orang tua, yang berikutnya bersedekahlah. Sedekah. Apa sedekahnya para jaksa? Tegakkan hukum. Tadi saya diantar, Pak, saya bilang sama teman-teman jaksa, keliru seorang pejabat jaksa kalau tidak memudahkan jaksanya masuk surga. Mana ada orang hebat di depan penyidik? Coba, biar dia profesor, bupati, wali kota, menteri sekalipun, kalau sudah di depan penyidik, hilang semua ilmunya. Iya toh, Pak? Iya, Pak. Coba itu. Maka Bapak jangan merendahkan diri dengan ini. Jangan. Duit Bapak tidak akan miskin. Tapi punya loyalitas, punya kredibilitas, punya harga diri, meskipun Bapak sudah berkalang tanah, orang masih mengingatnya. Contoh paling konkret di Indonesia, Bapak Jaksa Agung, mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa. Siapa ndak akui? Kalau seorang jaksa pasti akui Pak Baharudin Lopa. Tidak juga miskin beliau dengan kejujurannya, tidak juga mati kelaparan dengan kejujurannya, tidak juga bangkrut dengan kejujurannya. Tapi mereka yang menyalahgunakan pangkat jabatan, kaya kau di dunia, mewah mentereng kau di dunia, tapi begitu kau tinggalkan warkop, begitu kau tinggalkan tempat diskusi, orang semua bilang barang mahal, tapi barang curi semua itu. Tapi kalau Bapak menjadi jaksa yang jujur, dunia akhirat Bapak akan dibudahkan masuk surga. Ada 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar. 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar. Pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Semua orang tidak akan mendapat perlindungan kecuali 7 golongan. Satu di antaranya, imamun adil, hak jaksa, penegak hukum, pejabat yang adil. Dan luar biasa. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, bersyukur kepada Allah, menyaksanakan dengan sedekah ilmu kita, sedekah dengan jabatan kita, manfaatkan jabatan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan biasanya, mohon maaf, bapak-bapak banyak tergelincir kalau istrinya punya selera melebihi penghasilan suami. Mohon maaf ibu-ibu jaksa, saya harus sampaikan, ibu keterlaluan kalau tidak melindungi suami. Coba kalian ini, kasihan ini istri-istri yang tidak jelas pekerjaan suaminya. Iya toh ibu? Iya toh? Iya bu? Ibu-ibu alhamdulillah jaksa terhormat. Iya toh? Maka cara bersyukurnya, lindungi suami dari penyalahgunaan. Itulah fungsinya istri, menasehati suami. Begitu suami pergi bersidang, WhatsApp suamimu, ibu tinggal sholat duha, minta ibu sholat hajat supaya Allah melindungi suami dari fitnah dunia, dari fitnah jabatan. Sudah sholat duha, sudah sholat hajat, ibu doakan, ya Allah lindungi suami saya, tunjukkan yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan kepadanya melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan kepada suami saya memberantas kebatilan itu. Lalu setelah itu kau WhatsApp suamimu, bang, jangan galau dalam bekerja, Allah selalu melindungimu dan saya mendoakanmu dari rumah, salam sayang selalu istrimu dari rumah. Senang. Bapak jaksa pernah dapat WhatsApp begitu? Hah? Paling jangan lupa singgah beli telur. Masya Allah. Ya, bu, gaji jaksa 20 juta. Supaya suami tidak salah pikiran, ibu gaya hidup 15 juta, aman. Gaji jaksa 20 juta, gaya istrinya 25 juta, pasti suami cari penghasilan tambahan. dan penghasilan tambahan itu sudah nyerempet-nyerempet maksiat. Oke, dia lolos dari hukuman dunia, tapi yang pasti tidak akan lolos dari hukuman akhirat. Apa akibatnya? Lolos dari hukuman dunia, kode etik tidak menemukannya, hukum pidana tidak menjeratnya, tapi apa yang kita dapat? Anak kita durhaka. Banyak kita lihat pejabat dihormati di kantor, dimuliakan di kantor, dibukakan pintu turun dari mobil, tapi sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SMP. Kenapa? Karena darah dagingnya uang haram. Maka istri yang baik, suami gaji 25 juta, gaya hiduplah 20 juta supaya ada lebihnya. Biasakan ibu-ibu selera. Pula suaminya terima gaji 20 juta, "Pak, belikan saya jilbab." Suami karena cinta dibelikan jilbab. Beli jilbab tidak masalah, yang jadi masalah setelah efek beli jilbab. Sudah beli jilbab apa? "Masa anda matching dengan tasku, Pak?" Dibelikan lagi tas. Sudah dibelikan tas, anda bilang, "Masa anda serasi dengan roknya? Masa anda serasi dengan sepatunya? Sudah matching semua, apalagi dia bilang, "Masa cuma satu pasang?" Setiap arisan ini terus, orang sudah tahu semua. Justru kalau ibu tinggi jabatan suami, pangkat suami menentukan di kantor, tapi ibu gaya hidup sederhana, semua akan respect sama ibu. Istri kejak, isi kepala loh itu. "Wih, masa? Iya kah? Iya, wih. Enggak enak deh. Kita masa kita anak buah lebih mahal sendalnya. Enggak deh. Nah, itu. Bisa kan? Jadi kalau datang suami, "Pak, biasanya 20 juta satu bulan. Ini kenapa 20 juta 500? Dari mana ini 500? Halal tidak? Kalau halal kasih masuk. Kalau tidak halal, saya tidak mau makan uang haram." Itu baru istri yang hebat. Bisa, Ibu? Bisa. 500 ribu bisa, 50 juta bengkok muka.

0: termasuk diantaranya gunakan jabatan pangkat untuk menghalangi kebatilan. Kita tahu ini jelas-jelas korupsi, kita tahu jelas-jelas ini pejabat yang nakal, lalu kita jerat hukuman yang ringan, lalu dia kemudian bisa lagi lepas, lalu dia mencalonkan diri jadi bupati dan terpilih, maka selama dia menjalankan perintah-perintah dan ada kebatilan di dalamnya, selama itu Bapak dapat kiriman dosa. Jadi dosa, amal jariah bukan cuma yang baik. Amal jariah ada dua, ada jariah kebaikan yang mengalir terus kebaikan-kebaikan, ada juga amal keburukan yang mengalir terus-terus dosa. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita berhindar kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diberkahi hidupnya, diberikan umur panjang. Panjang bukan sekedar berpuluh-puluh tahun tapi tidak faedah, tapi menjadi orang yang banyak manfaat. Seperti Pak Kajati hari ini ulang tahun dengan banyak manfaat, bukan cuma kita hadir datang di sini, tapi insya Allah ada oleh-oleh buat tangan yang kita dapat. Inilah yang Nabi katakan, hayrun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Kenapa terus? Terus. Kau kira kak tukang parkir? Terus, terus, terus. Ustaz ini masih bisa satu jam? Serius ibu? Betul? Saya sudah tidak bisa. Masih mau dengar ceramah Ustaz? Gampang. Caranya buka YouTube. YouTube agak panjang-panjang. Sudah miku klik Ustaz. Tidak mau tak putar ceramahmu. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Nah, ada yang panjang bisa di YouTube. Adik-adik, ada yang Instagram. Satu-satu menit, dua menit, tiga menit. Nah, bagaimana caranya? Follow saya. Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212 centang biru. Nah, di situ ada ceramah-ceramah singkat. Kalau YouTube kan tak panjangi banyak kuota nak habisi. Kalau IG tak satu menit, dua menit, ya. Dasat Latif 1212. Demikian, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan hadiah sebaik-baik hadiah saya kepada Bapak Kajati yang berulang tahun pada kesempatan ini dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk beliau dan keluarga. Mari kita kirimkan suratul Fatihah. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi sebentar malam. Saya ada ceramah setelah maghrib sampai isya di Masjid An-Nur Komplek Pondok Indah. Ya, ya itu mi, cocok mi. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Sebelum kita berdoa menutup, mari kita berdoa. Ayo kita doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat. Innaka samiun karibun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, di kantor kejaksaan tinggi ini, penegakan hukum bagi rakyat Indonesia, tunjukkanlah mereka yang berada di kantor ini yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kepada mereka untuk melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan kepada mereka yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kepada mereka untuk memerangi kebatilan itu. Rabbana la tusik kulubana ba'dai sadaitana wa hablana miladun karahmah innaka antal wahab. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Buah nangka, buah kemiri. Buah pepaya, buah jagung. Itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali kita aturkan, kita bermain bersama New Life Star Aseli.

0: Terus, ping pindune aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
1: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
2: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
4: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: luar biasa.
1: Dua persembahan tebang dari Yeni Yolanda sudah kita aturkan, sudah kita persembahkan buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Segenap sahabat-sahabatku, segenap
2: sahabat. Eh, Jengwati.
3: Iya, Dek.
2: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
3: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
4: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
5: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Tuili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Kong?
1: Engkong mau nyari jamu tetes botol tipa toh.
0: Botol tipa? Bioaktif kali Kong.
1: Iya, maksud engkong itu. Soalnya tetangga engkong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi toh. Ama yang namanya Bapak Karsim yang umurnya 90 tahun udah bisa main bola lagi toh.
0: Emangnya engkong sakit apa?
1: Ini toh, kayak dalam perut engkong ini banyak kerusuhan. Engkong mual-mual terus.
0: Ayo Kong, silakan masuk. Ini namanya gerai sehat bioaktiva.
1: Waduh, hebat bener. Kirain engkong ini satana.
0: Oh iya Kong, ini istana bioaktiva.
2: Jadi gini Kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak Ngkong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh Ngkong. Ingat ya Kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut Ngkong, tes jamu tetes.

0: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
1: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
2: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
3: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
2: Wah,
3: iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
2: Wah, asik dong. Mm-mm. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
3: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
4: Bakso Arema.
5: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari.

pukul 6 lebih 30 menit. Anda sedang mendengarkan Radio Galasika FM, paling luas jangkauannya.

0: saat ini saya berada di salah satu rumah konsumen pengguna base herbal dan kita akan langsung berbincang saja. Halo, apa kabar Ibu?
1: Kabar baik.
0: Ibu siapa ini?
1: Ibu Eli.
0: Boleh tahu tinggalnya di mana ini?
1: Di Panjaitan, di Lumajang.
0: Baik, Ibu, ini ada pengalaman menarik. Saya dengar bahwa Ibu mengalami kesembuhan setelah mengkonsumsi salah satu produk base herbal, yaitu Bestrofit. Boleh tahu sebenarnya keluhannya Ibu apa?
1: Dari dulu sih keluhannya sakit lambung. Sakit lambungnya tuh udah lama sekali. Udah berapa tahun ya? Sekitar 5 tahunan. Ya udah ke medis sudah sembuh, iya sih, ya sembuh, nanti kena makanan apa sakit lagi, jadi sampai bingung saya, ya sakit ya sembuh, jadi nggak bisa ini, nggak bisa tuntas sembuhnya.
0: Itu keluhan yang pada kondisi terparah seperti apa sih sebenarnya, Bu?
1: Jadi kadang itu saya kalau sudah sakit, misalnya kayak kena makanan sesuatu, itu badan saya tiba-tiba kayak lemes gitu, kayak mau pingsan. Perut saya nggak terasa sakit sih, nggak kayak kembung ataupun mual, nggak, cuman sering sendawa. Sama badan saya itu lemes, tiba-tiba kayak nggak punya tenaga gitu.
0: Ini menariknya, Ibu cerita ke saya mengalami kesembuhan total ini. Boleh tahu sebenarnya setelah mengkonsumsi produk apa?
1: Jadi saya tuh sering kan dengarkan radio, kok ada iklannya Bestrofit, itu kan khusus untuk lambung. Saya coba-coba ke apotik, di situ ada, saya beli dan saya minum rutin sampai kurang lebihnya mau habis ya, baru saya mengalami kok enggak pernah kambuh. Sampai saya sendiri juga kok ini lama ya enggak kambuh. Ya berarti dari ini herbal ini.
0: Pada saat menggunakan Bestrofit ini, apa betul Ibu tidak menggunakan produk yang lain?
1: Enggak, karena memang saya coba. Jadi setiap kali saya minum obat itu, saya minumnya satu macam. Nah, ini juga saya coba untuk satu macam herbal ini, Bestrofit, siapa tahu ya sembuh. Jadi sebelum makan itu saya minum satu hari tiga kali pokoknya. Itu saya rutini sampai habis dan sudah enggak ada keluhan. Ini saya beli lagi, ini pokoknya habis ini saya mau beli lagi.
0: Baik Ibu, ini pengalaman yang menarik. Ibu tadi sempat cerita berbulan-bulan mengalami sakit lambung, kerap kali kambuh, kerap kali juga mengalami kondisi tidak nyaman. Tapi setelah mengkonsumsi Bestrofit ini benar-benar sudah mengalami kesembuhan ya. Jadi Ibu bersyukur sekali ini bisa mendapatkan produk Bestrofit yang memang sangat ampuh dan memang spesial. Produk ini khusus untuk mereka yang mengalami sakit lambung atau sakit pencernaan. Nah, Ibu, dari pengalaman Ibu, ini Ibu yakin memang betul ya sekarang ini kesembuhan Ibu setelah mengkonsumsi Bestrofit ya?
1: Iya. Ya. Jadi saya yakin minum ini soalnya saya nggak bareng dengan obat lain. Jadi saya yakin kalau dengan Bestrofit ini bisa menyembuhkan sakit lambung saya.
0: Ya. Bisa disarankan mungkin untuk saudara-saudara kita yang mungkin mengalami kondisi yang sama, sudah berbulan-bulan mengalami sakit lambung, perasaan tidak nyaman seperti yang tadi Ibu ceritakan setelah menemukan produk ini.
1: Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang lain, kalau punya keluhan seperti saya, kayak sakit lambung yang lemes, yang kepikiran jadi galau, jadi kayak stres, merasakan sakitnya, saya sarankan untuk minum Bestrofit. Bestrofit ini khusus untuk lambung.
0: Baik, terima kasih Ibu sudah berbagi. Mudah-mudahan pengalaman Ibu ini bisa memberikan inspirasi bagi yang lainnya. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah memberikan waktu kepada saya untuk berkunjung di rumah Ibu. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Terima kasih Bu, sampai jumpa Bu.
2: Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda. Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan, H.O.H.O.
4: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan, H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: bareng di Vossel Ultimate Multimedia ada Vivi Artika New Kendidis.
1: Oh, Romo.
2: Banyak yang request lagu tatu ya? Yang bisa nyanyi bareng-bareng.
3: Radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
4: 93,6 The Real Music Station.
5: Indonesia pernah menjual minyak ke dunia. Sekarang, untuk menjaga kebutuhan hariannya saja, negara ini harus menutup kekurangan dari luar. Dulu, posisi negara kita tidak sekecil hari ini. Pada 1996 hingga 1997, Indonesia masih memproduksi sekitar 1,6 juta barel minyak per hari. Sekarang, ceritanya sudah berubah. Saat Uni Emirat keluar dari